0: 24 Agustus today, you know.
1: Hah? Bener kan?
2: Udah akhir iya. Agustus aja ya.
1: Cepet banget ya.
2: Ih, hari kejepit nih, guys.
3: I know.
2: Kita biasa. Mengerti banget, kita paham banget. Kalau kamu kayak males banget hari ini ngapa-ngapain, apalagi yang hari ini masih kena jadwal kerja ya.
1: Kamu maksudnya menyuarakan sahabat suara apa suara hati kamu sendiri?
4: Suara kami
2: yang
4: semua.
2: Yang mana? Nih. Kami semua.
4: Kami semua.
1: Oh, kami semua.
2: Gue tinggal nungguin Butika, gue pukulin datang sini.
1: Salah. Dia bos kamu. Bos kamu. Gitu.
2: Gak dateng ya?
4: Kejepit juga.
2: Oh, dia yang izin.
4: Kayaknya
2: kita
4: dia
2: minta izin, sering gak dikasih, dia yang izin. Awas Butika. Gue samperin Kelapa Gading doang, mah.
4: Siap tuh, Joni. Iya. Beneran gak datang hari ini.
2: Gue samperin Kelapa Gading, mah, beneran.
1: Terus ingat banget di apa namanya di WhatsApp kan Kinos bilang hari Senin boleh izin dah Bu, soalnya kan Selasanya tanggalan merah. Jawabnya tuh soft spoken banget loh. Hurufnya G A terus pakai kecup. Kecup.
2: Udah izinnya jauh-jauh hari enggak dikasih, terus dia yang izin sih gua samperin rumahnya beneran.
4: Bareng-bareng ya.
2: Bareng-bareng.
4: Kita berempat jalan
2: sana. Gua demo sih.
1: Sabar
2: buat kamu juga sahabat suara yang hari ini mau enggak mau ya harus tetap kerja juga demi memikirkan apa coba? Dapur ngebul.
1: Nah, itu dia. Makanya sekarang mumpung waktunya mungkin kamu mau meluapkan rasa emosi, kekesalan karena mungkin kamu masih harus bekerja padahal besok tanggalan merah atau ada kemalasan di dalam hati, kamu boleh request. Request lagu apa aja yang bisa bikin mood kamu jadi bagus di hari kejepit ini.
2: Yes, betul sekali. Langsung aja kamu kirimin WhatsApp kamu. Kamu kirimin requestan kamu via WhatsApp di nomor 0816 1141 1014. Itu dia maksudnya. Gas!

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
0: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
2: Yes, betul.
0: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: Kami sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang

0: kejepit heartbeat mas, ya kan sahabat suara. Jadi kamu boleh request lagu apa aja, pokoknya yang bikin mood kamu bagus. Kali aja deh kayak, ya Allah hari ini harus kerja lagi, atau harus kuliah lagi, atau harus sekolah lagi, padahal besok libur, ya kan. Jadi biar kamu tambah semangat, ditemenin sama Aku yang manis ini dan Kinos yang biasa aja, ya kan. Sama lagu-lagu yang juga boleh kamu request, oke? Ini ada dari, siapa ini Bok?
1: Ini dari
0: NN. Oh, no name.
1: No name.
0: Request
1: itu Nuning berarti.
0: Aduh, si Asa.
1: Emang iya?
0: Manis
1: ini.
0: Oh iya, ada bener. Nuning di Bekasi. Maaf ya Nuning ya. Gitu aku sotai berarti. Request lagunya Raim Laode yang Ikro. Ah, cakep itu. Terima kasih. Semangat hari Senin untuk semua kru Iswara dan pendengar Iswara. Terima kasih Nuning. Itu warna ya kalau Nuning ya?
1: Nuning.
0: Warna Nuning
1: kuning.
0: Terima kasih udah dibetulin. Lama tapi benernya ya.
1: Iya kan lagi nyari lagunya.
0: Oh iya, sabar. Oke, sabar. Ada Ira. Ira by the way, ya ampun sudah lu terpampang nyata. Di meja biasa kita makan dan berkumpul ya kan, sudah ya terlihat paketnya Ira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Panos, Indra dan Ihsan. Ihsan lagi gaya banget sih si Buluk dipanggil Ihsan. Semangat ya. Semoga lelah kita hari ini jadi berkah untuk semua keluarga kita. Amin. Minta lagu Teh Hijau ya. Oh, Tulus ini emang sedang menjadi lagu favorit sepanjang masa ya. Kayak emang bagus banget lagunya Kakak Tulus yang Teh Hijau itu ya kan. Dan berikutnya ada lagi. Ada
1: dari Ahmad.
0: Assalamualaikum Kinos Gina. Aku sama Ahmad di Bandung. Ini Nura Foto ya?
1: Nura Foto.
0: Biar semangat, kayaknya cocok deh kalau pagi ini denger lagunya Tofu yang Hidup Cuma Sekali. Nah, gitu ya lagunya.
1: Sekali.
0: Benar enggak gitu?
1: Dua.
0: Emang iya begitu. Emang asal. Gua mau percaya lo kalau lo ngasal.
1: Iya.
0: Nah, ditunggu ya lagunya ya. Oke, kalau gitu langsung kita puterin aja ini Tofu.
1: Tofu
0: Hidup Cuma Sekali untuk

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gimana mood kamu hari ini? Kalau gue hari ini Sahabat Suara moodnya lagi dibilang happy enggak, dibilang bad mood juga enggak, karena tadi malam hasilnya dua sama.
1: Ah, Liverpool itu.
0: Itu aja masih untung tahu, dua sama, dapat penalti terakhir.
1: Kata
0: untung dapat penalti terakhir.
1: Kata aku mah Liverpool mah sekarang kan performanya agak menurun ya.
0: Kan baru mulai. Oh. Baru mulai lagi. Baru game pertama banget tadi tadi malam.
1: Udah gulung tikar aja lah.
0: Justru Liverpool baru dibeli sama juragan kaya Nul.
1: Siapa? Haji Isam.
0: Bezos namanya. Coba cari deh. Namanya Bezos.
1: Namanya Bezos. Bantuan ini ya.
0: Sosial.
1: Sosial. Itu dia.
0: Bansos.
1: Oh, itu Bansos.
0: Mudah-mudahan buat kamu yang fans MU, hari ini moodnya oke ya.
1: Kenapa gitu?
0: Kalah soalnya.
1: Oh, MU kalah lagi. Ya memang kan hidup berputar.
0: Bukan kalah lagi, baru mulai.
1: Oh, baru mulai. Baru mulai. Ya santai sih.
0: Banyak fans MU, kamu mau dibully? Enggak. Mau diserang kamu?
1: Enggak, santai bro.
0: Mudah-mudahan hari ini mood kita semuanya baik-baik aja.
1: Amin.
0: Walaupun sebenarnya ya bisa dibilang kayak, aduh nanggung banget, kenapa ya mesti kerja? Besok kan libur lagi ya.
1: Tapi gak masalah, kita mah kalau ketemu sama sahabat Suarji happy banget. Ini aja kayak kita sedang menunggu kiriman ya kan. Jadi hari apa ya aku dapat DM dari
0: minggu lalu lah ya.
1: Iya ya, kayak minggu lalu, weekend kemarin kayaknya. Ada chills yang biasa nih di Suara gitu kan. Kalau mau kirim makanan buat Suara seru boleh gak sih gitu. Ih boleh banget.
0: Masyarakat.
1: Terus abis itu akhirnya pagi ini katanya makanannya udah OTW.
0: Makanan apa sih kalau boleh tahu?
1: Terima kasih. Pokoknya ada dua kantong katanya. Ada satu buat kita bawa pulang.
0: Aduh. Terima kasih Cils. By the way, kita bacain dulu WhatsApp ke 0816-1141014 yang udah masuk, yang request lagu untuk hari ini. Selamat pagi, ada.
1: Ini ada dari Tia.
0: Selamat pagi Tia.
1: Iya, lu dari Puncak. Berarti lu lagi liburan apa gimana sih?
0: Abis jaga villa Tia.
1: Aduh jaga villa.
0: Villa.
1: Pakai kupluk sama senter.
0: Yoi.
1: Nah, begitu tuh. Ikan mau request Seven Days dari Craig David ya.
0: Bisa Seven Days itu. Craig David.
1: Enak
0: gak bisa.
1: Sih itu sebenarnya lagunya
0: bisa,
1: ya.
0: Tia, itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cuma boleh hari Jumat. Nah, jam 7 pagi. Maaf ya Tia.
1: Itu dia.
0: Ya, tapi terima kasih udah absen ya.
1: Itu dia.
0: Selamat pagi lagi ada Alin. Di Gunung Sahari, request lagunya Titik Nadirnya Kahitna featuring Monita Tahalia, please, terima kasih.
1: Dia di Gunung Sahari berarti dia gak nginep tuh mas, pulang pergi kali ya.
0: Karena cuma sehari.
1: Iya.
0: Cabut nih jakun nih.
1: Halo, selamat pagi 4 pilar Suara. Ini Reti ya.
0: Iya betul,
1: Reti alias Teh Merah. Ke pasar pagi membeli nanas.
0: Bentar. Tadu, sebelum aku bilang cakep ya.
1: Kenapa?
0: Si Reti jadi seneng banget. Ini ya pantun.
1: Mungkin di sekolahnya lagi ngajarin pantun mulu kali.
0: Tapi cakep pantunnya Reti nih.
1: Emang ya bagus. Oh iya benar.
0: Boleh juga nih googlingnya nih.
1: Salah. Ini bikin sendiri kayaknya. ChatGPT. Tolong bikinin pantun untuk Suara
0: gitu.
1: Nah, ke pasar pagi membeli nanas.
0: Cakep.
1: Pulangnya tidak lupa beli makanan kapibara.
0: Artinya?
1: Ayo semangat walaupun harpitnas. Dengar Suara bikin semangat membara.
0: Cakep. Request lagu apa dia? Tadi belum kita bacain requestnya, Pak.
1: Iya lagi. Requestannya banyak lagi. Kalau nggak tantri ibu pekerja, Sila on 7 terima kasih bijaksana. Atau Sila on 7 pemenang yang mana aja dah puterin.
0: Nanti dicekin
1: ya.
0: Sama udah kasih pantun om. Please lah puterin lah ya. Satu mah ya.
1: Sama abis ini kita juga ada Braga ya. Berita olahraga.
0: Yes.
2: Yang baru

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga. Silakan Bung Gina, informasi ya. Berita olahraga apa dari Braga pagi hari ini?
1: Terima kasih Bung Kinos dari dunia F1 ya, pertama kali ya. Ini karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, karena kabutnya juga cukup tebal, itu bisa memicu kekhawatiran yang akan berdampak ke Singapura.
0: Asapnya.
1: Iya, menjelang

0: aktivitas luar ruangan.
1: Nah, berikutnya juga dari dunia bulu tangkis, ini kita ucapkan selamat dulu, tepuk tangan.
2: Yeay.
1: Tepuk tangan untuk Jojo. Karena Jojo berhasil menempati peringkat 1 dunia.
0: Iya, padahal kemarin kalah.
1: Kemarin kalah di
0: World Championship.
1: Iya.
0: Tapi kenapa dia bisa naik ranking?
1: Kok bisa sih?
0: Pas kalahnya juga ya sama, aduh mohon maaf banget, kalahnya sama yang bukan ranking, sama Gemke, pemain dari Denmark. Menurut gue ya kayak kalau dia menang lagi poinnya bisa jauh tuh.
1: Nah,
0: jadi kenapa dia bisa jadi naik ranking 1 padahal kalah? Karena peringkat 1 dan 2-nya yaitu Kun Lafut dan juga si Yuki kalah juga. Jadi sama-sama ngurangin poin, tapi lebih banyak
1: poinnya Jonathan Christie.
0: Lebih banyak yang dikurangin itu poinnya si Yuki karena dia kalahnya di pertandingan pertama banget.
1: Oh alah, jadi akhirnya Jojo naik ke peringkat pertama dunia per 25 Agustus 2026. Dan untuk BWF ini kebetulan yang menerima penghargaan medali perunggu itu cuma dari ganda campurannya Indonesia ya.
0: Betul, ada Amri sama Nita.
1: Amri Syahnawi sama Nita. Ini saya nonton pertandingannya.
0: Iya, sayang
1: ini
0: banget ya.
1: Ini luar biasa sengit, padahal di babak pertama sudah menang.
0: Betul.
1: Lalu dua babak berikutnya ternyata kalah. Itu perkara mental menurut
0: saya. Perkara mental, betul.
1: Keren
0: banget. Ya, dan ini merupakan anomali juga ya. Biasanya ganda campuran itu kemarin-kemarin di kompetisi sebelumnya itu duluan gugur. Tapi kali ini di World Championship malah sisa terakhir di semifinal itu adalah ganda campuran.
1: Tapi
0: congratulations.
1: Permainan sengit sekali. Saya melihat
0: lawan Cina. Cinanya ranking 1 apa ranking 2 gitu.
1: Iya, itu dia.
0: Bisa maksa sampai rubber set, sampai ke jus. Wah, keren.
1: Keren. Itu keren, luar biasa. Dan berikutnya juga dari dunia tenis ya.
0: Yes.
1: Harapan Indonesia di final UTRPTT Men's World Tennis Championship 2026 pupus sudah.
0: Iya.
1: Itu karena Anthony Susanto kalah di semifinal.
0: Sayang banget ya.
1: Begitu. Dan dari dunia panjat tebing, boleh tepuk tangan lagi.
0: Iya, siap, siap, siap.
1: Indonesia berjaya, jaya, jaya.
0: Adalah Bro Ardana Cikal Damar Wulan yang membuktikan panjat tebing Indonesia bisa berjaya di nomor boulder, bukan hanya di nomor speed saja.
1: Keren, luar biasa. Indonesia kalau panjat tebing tuh hebat-hebat ya.
0: Betul, tapi kurang disupport. Oke.
1: Hei, ya kalau nggak salah bayar sendiri apa hotelnya. Bukan. Kemudian juga dari Liga Inggris ya.
0: Yes.
1: Ini baru dimulai lagi pertandingan. Seperti tadi malam ada pertandingan Liverpool melawan Everton.
0: Betul.
1: Emang ya Liverpool melawan Everton?
0: Bukan.
1: Oke, betul tadi jawabannya.
0: Salah. Kamu kenapa ngasal? Aku juga kenapa iya juga ya. Jadi ada Nottingham Forest yang dikalahkan oleh tamunya Leeds 1-0. Kemudian juga Everton berhasil mengalahkan tamunya Crystal Palace.
1: Aha.
0: Brentford yang menang 3-0 atas Tottenham Hotspur yang belanja besar-besaran di musim ini. Kemudian ada Manchester City menang atas Bournemouth di menit-menit akhir.
1: Keren.
0: Kemudian Brighton yang menang besar 4-0 mengalahkan Aston Villa dan langsung menduduki puncak klasemen sementara ini di Liga Inggris.
1: Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Rizky Kinos, Liverpool ternyata seri sama Newcastle.
0: Betul, dua sama menyamakan lewat titik penalti dari Szoboszlai di menit-menit terakhir. Kemudian juga MU kalah 0-2 dari Hull.
1: Waduh,
0: kemudian,
1: dari Hull?
0: Hull City. Kemudian
1: City
0: juga ada Manchester United yang kalah.
1: Udah tadi Manchester United.
0: Sorry, kok jadi ditembelin sih? Ada Arsenal yang menang 3-0 atas Coventry.
1: Kamu ada ini, ada masalah pribadi sama Manchester United sampai dua kali mau diinfo dia.
0: Chelsea udah main loh, Chelsea.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru, Riau mendeteksi adanya 2.610 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera yang tersebar di 9 provinsi. Jumlah terbanyak ada di Sumatera Selatan yang mencapai 1.311 titik, Provinsi Riau 355 titik, Jambi 278 titik, dan Bangka Belitung dengan 268 titik. Ribuan titik panas tersebut menyebabkan jarak pandang menjadi memendek akibat asap. Kualitas udara pada Minggu 23 Agustus dini hari dan pagi berdasarkan PM 2,5

turut menyapa sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran, Presiden Prabowo ingin memastikan arahan dan strategi penanganan karhutla dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, pernahkah Anda cepirit?
1: Itu baru terjadi padaku.
0: Langsung gitu. Barusan karena pas lagi lagu, pas lagi kita tutup mikrofon pun jadi di TikTok nggak kedengeran ya.
1: Iya lagi.
0: Ngomongin cepirit.
1: Nanti kita cerita ya. Nanti untuk warga-warga TikTok akan ya, mendengarkan sekeliling.
0: Nanti ada kisah. Waktunya kita untuk menceritakan tentang cepirit sahabat suara.
1: Nah itu.
0: Tapi kalau ini kita akan ngomongin tentang gaji.
1: Boleh berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk yang gajinya di atas 3 juta, berarti kamu masuk golongan super kaya.
0: Di atas 3 juta berarti 3.100.000 termasuk super kaya loh.
1: Ih, sih bisa tuh 3.100.000 dengan kebutuhan hidup yang begitu mahal saat ini.
0: UMR sekarang berapa sih?
1: UMR sekarang
0: di Jakarta
2: 5,1.
0: Lah terus di atas 3 juta dibilang kaya banget, super kaya.
1: Iya itu dia.
0: Habis pikir gua mah.
1: Dengan harga bensin, harga kebutuhan pokok
0: 5,7 guys di ya, Jakarta.
1: Jadi 3, sekian aja 3 juta itu udah super kaya. Wow. Yes.
0: Statement dari siapa? Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
1: Berarti kalau yang punya duit di tembok-tembok itu golongannya apa nih ya?
0: Wah,
3: sangat super.
1: Sangat super duper heboh. Fantastis, bombastis.
0: Jadi si Gus Ipul ini, si Gus Ipul sok kenal banget lu Nos. Menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Oh begitu.
0: Dijelaskan oleh beliau, penetapan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Jadi kita tidak lihat penghasilan ya katanya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS, karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak.
1: Oh gitu. Jadi kalau di Indonesia ini gaji 3 juta ke atas itu udah golongannya super kaya ya.
0: Itu dia, makanya kita lihat nih. Tadi ada bagannya.
1: Iya.
0: Look, lihat bagannya, look. Bagannya
1: bagan apaan tuh?
0: Bagan ini kategori miskin dan juga kayanya itu gimana sih?
1: Dari miskin ekstrim itu katanya pengeluaran apa pendapatan nih?
2: Pengeluaran.
1: Salah dong berarti itu.
2: Ini itu beritanya.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Masa sih? Iya benar, merespon keresahan publik terkait anggapan warga bergaji 3 juta itu tergolong super kaya gitu.
0: Ya sudah. Kita punya bagan. Uh-uh. Ini pengeluaran per kapita per bulan. Yang super kaya itu berarti pengeluarannya di atas 3 juta.
1: Nah,
0: yang miskin ekstrim itu pengeluarannya Rp500.000 per bulan. Rp500.000 per bulan beli apa ya? Perharinya makan gimana ya?
1: Lah itu 1.000, 2.000 gitu kali sekali.
0: Kurang 500 juga nasi telurnya, masih kurang nggak sih?
3: Tempe.
0: Mungkin. Bener.
3: Nasi separuh.
0: Bener. Terus ini dari TikTok ya. Ada yang bilang, lah gimana gue yang gajinya 1,3 juta. Nah itu dia.
1: Lah itu dia.
0: Terus pendapatan lagi saya cuma 700.000, kupas bawang.
1: Aku juga lagi cari ini di mana sih? Belum dapat lowongan kebetulan.
0: Terus ada yang cleaning service. Dia itu mana sih tadi? Enggak dikasih tahu gajinya ya? Nah, ini ngomongin gaji nih sahabat suara ya.
1: Kita spill aja. Coba sahabat suara spill upah terkecil yang pernah kamu dapat itu berapa? Ikan.
0: Kalau aku
1: kan juga orang kalau kerja kan berjenjang berkarir ya.
0: Iya, ada proses ya.
1: Iya, kecuali kalau memang yang apa tuh? Ya pokoknya gitu deh. Nah, biasanya kan kalau berproses itu kan dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus abis itu nanti semakin berpengalaman baru gaji menyesuaikan.
0: Jabatan naik, gaji menyesuaikan gitu. Jadi dulu gua pernah punya pengalaman sahabat suara pertama kali ya. Waktu itu lagi dicoba atau mungkin ditawarin iseng-iseng aja gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bantuin jadi EO. bantuin jadi karyawan IO, dibayarnya kalau nggak salah waktu itu
3: ngekru berarti ya?
0: Ngekru.
1: Okay. Ngekru.
0: 250
1: per 250.000.
0: Satu event.
3: Oh, satu event.
1: Satu Cicilan event. Atau,
0: karena dari pagi sampai sore. 250.000 mah, wah capek banget pak.
1: Iya. Itu banyak ternyata yang pernah kayak kamu sehari 150.000, 10.000 sehari. Tapi aku juga pernah ini lagi.
0: Apa?
1: Kerja sebagai tenaga medis.
0: Gede dong harusnya. Mbak nih, di luar sana berpikiran kalau jadi dokter itu udah pasti kaya.
1: Insya Allah.
0: Bayarannya banyak.
1: Iya kan?
0: Amin, amin, amin.
1: Insya Allah. Tapi kebetulan waktu itu kan aku baru berkarir.
0: Oke. Okay. Jadi pernah dibayar berapa paling kecil dulu?
1: 5.000 apa 2.500 gitu per pasien.
0: Ah, enggak mungkin dong. Enggak mungkin, yang benar kamu salah ngitung kali.
1: Ya kan per pasien, tapi begitu di total ya kurang juga.
0: Sedikit juga. Ya kalau 5.000 mah kecil banget, Nul.
1: Ya namanya juga kan meniti karir gitu.
0: Enggak
1: tiba-tiba
0: serius,
1: di atas. Iya benar.
0: 5.000 per pasien. Wah, gila sih.
1: Gitu. Coba ya sahabat suara ya. Spill, kamu pernah bekerja dengan upah yang menurut kamu itu paling kecil dalam sejarah hidup gue itu berapa? Oke? Kasih tahu ke kita ke

0: Eh, Nikita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: suara warga Indonesia, sahabat suara. Sedikit ralat ya, berarti pengeluaran di atas 3 juta
1: berarti kamu
0: itu
1: kaya
0: masuk
1: raya.
0: Kategori super golongan super kaya.
1: Itu padahal mah mungkin penghasilannya setengah mati, itu bisa jadi aja begitu tuh.
0: Tapi mungkin enggak sih kita sebulan enggak sampai 3 juta dong?
1: Enggak tahu ya, dengan kondisi yang kayak sekarang apa-apa mahal ya, menurut aku kayaknya harusnya
0: gue berempat ya. Sama Uta Uti. Mungkin gak 3 juta sebulan, mungkin gak sih Nul? Kalau mungkin sih gokil sih Nul.
1: Mungkin aja kali kalau misalnya kita makan cuman nasi, udah nasi aja.
0: Belanja bulanan?
2: Belanja bulanan.
1: Iya, gak pakai belanja bulanan.
2: Listrik.
1: Gitu.
0: Gak pakai belanja bulanan, jadi gimana? Kayak sabun, sampo.
1: Sabun beli satu nih misalnya di bulan ini. Ikan kalau udah setengah isi air.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Ikan. Dicampur sampo juga ya. Kayak gitu. Iya.
0: Itu odol. Ya, kalau sampai belum lu sobek pinggirnya. Wah. Terus lu buka. Wah. Terus ngambil ngambil odolnya itu udah bukan cuman dipecah lagi.
1: Pakai sikat ya. Ke dalam.
0: Pakai sikat.
1: Nah, itu dia.
2: Dioles.
0: Gitu. Mungkin ya?
2: Mungkin aja.
0: Gila sih.
1: Nah, kalau di negara lain tuh kan kayak misalnya dibilang kan pajaknya tinggi, kan? Terus apanya tinggi segala macam. Tapi kan penghasilan mereka juga tinggi tahu.
0: Benar.
1: Iya kan? Ini enggak sih?
0: Iya.
1: Ya, ada. Ini ada Fitri nih.
0: Selamat pagi
1: katanya
0: Fitri.
1: Pernah, ini kan kita
0: dulu, sebelum kita bacain WhatsApp yang udah masuk, kita masih ngundang juga ceritanya kamu, sahabat suara.
1: Iya.
0: Kamu pernah enggak sih, atau mungkin gaji terkecil yang pernah kamu terima itu berapa?
1: Ada Fitri. Pernah aku digaji 900

0: 3 juta per bulan kalau cuma satu orang masih mungkin kali ya.
1: Mungkin.
0: Kalau satu orang sendiri
2: single.
0: Ya.
2: Ya, masih single.
0: Berarti
2: ya.
0: Kalau kita berempat harusnya
1: 900.000 kali 9 kali 4.
0: Oh, 900 ribu apaan? Eh, ini lagi ngebahas ini tadi 3 juta.
1: Oh.
0: 4 orang berarti 12 juta.
1: Kalau pengeluarannya di
0: itu udah super kaya tuh.
1: Udah super kaya banget itu. Ada Iman.
0: Selamat
1: di kantor.
0: Pagi, Iman.
1: Iman di kantor. Kantor mana nih? Pernah aku di UPA kecil banget nyabutin uban om gue. Satu helai dapat 1.000, paling dapat 5 sampai 10.
0: Walaupun sebenarnya enggak boleh ya rambut putih dicabutin, tapi harus diakui jujur sahabat suara. Dicabutin rambut putih tuh enak banget.
1: Emang bukan sakit ya? Kinos enggak. Juga doyan banget
0: gua
1: dicabutin
0: doyan
1: rambut
0: banget.
1: Putih lagi.
0: Tapi karena gak boleh ya, jadi Pak rasanya tuh enak banget. Sampai ketiduran ngantuk, wah enak banget.
1: Jangan jadi cabutin, kan takutnya nanti kalau menimbulkan luka ya, pada folikel
0: ya,
1: rambutnya.
0: Macam-macam ya, jadi bukan dari sisi medis aja ya, tapi katanya dari sisi religinya pun gak baik.
1: Nah,
0: lah
1: gitu. Ada lagi ini dari dulu
0: dari tadi?
1: Dari Miska. Dulu pernah jadi SPG, gajinya 35.000 per hari, itu dari pagi sampai sore.
0: Wow. Gua pernah siaran 100 jam tidak dibayar sama sekali pernah gua.
1: Hah? Waktu serius?
0: Dianggapnya training.
1: Dianggapnya
0: karena
1: training.
0: Kan harusnya ada uang transport ya. Kok gua mau ya waktu itu ya?
2: Malam-malam apa?
0: Enggak ada apa, pokoknya ini aja kalau ada jam kosong gua suruh siaran.
2: Oh.
0: Atau yang mau siaran?
2: Nambal.
0: Iya, lagi kosong mau siaran silakan siaran gitu. Tapi 100 jam enggak dibayar sama sekali. Enggak ada uang transport. Enggak ada uang makan.
1: Tapi kan hasilnya sekarang kan, weh Rizky Kinos kan kalau nggak salah gaji 10.000 kan sekarang sejam ya.
0: Gitu. Di mana di sini?
1: Iya.
0: Gua cabut tuh. Resign gua.
1: Ada dari Sofia nih. Ya Yadi ya. Oh salah.
0: Yadi.
1: Yadi di Jakarta upah yang paling kecil pernah gua terima 40.000. Waktu itu kerja jadi waitress di catering gedung. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 2-an.
0: Oh, kayak acara ya ada event-event.
1: Iya, mungkin ya.
0: Itu acaranya pagi sampai jam 2-an atau mungkin 40. Acaranya siang berarti sampai jam 5-an gitu.
1: Bahkan 100.000 aja enggak nyampe ya?
0: 40.000 satu event. Mungkin di weekend aja ya.
1: Iya.
0: Patokinnya ada 2 event aja cuma 80.
1: Ini yang ngasih cuy. Yang ngasih kerjaannya setega itu ya? Ngegajinya cuma segitu ya gimana sih?
0: Tapi ini tahun 85 dong.
1: Oh, tahun 85. Berarti setahun
0: gede segitu.
1: Gede banget itu.

0: request, kirimin request kamu secepatnya. Request berharap punya rumah impian dong.
1: Amin.
0: Ah, hari gini susah nos. Sahabat Suara, dikasih tahu nih sama kita nih ya. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please banget gak boleh dilewatin Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu tuh di situ banyak opsinya gitu, mau model seperti apa, kemudian sesuai budget nih sama kamu atau enggak. Itu dari pengembang properti terpercaya dan banyak pilihannya. Enggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI Sahabat Suara, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Tepat sekali. Jadi kalau kamu berencana punya rumah pertama atau lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 ya, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Terus kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Ayo, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara. Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru iSuara.

0: berapa sih kecilnya sahabat suara?
1: Nah, itu dia. Ada dari Dix. Dia bilang katanya gaji paling kecil aku pernah 700.000 waktu masih kerja di fotokopi. Soalnya sini Wonosari Gunung Kidul UMK-nya masih sejutaan. Jadi ya begitulah gitu.
0: Oh, UMR-nya 1 jutaan.
1: UMI ya. Sorry, dia dapat 700.000.
0: Ya masih di bawah UMR sih.
1: Iya sih. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah gitu, harga-harga bahan pokoknya juga lebih murah enggak sih? Enggak juga ya? Sama aja, naik juga gak sih?
0: Entah kenapa kebutuhan orang-orang di di luar kota-kota besar gitu ya, itu tuh gak sebesar kita gitu.
1: Iya kayaknya ya.
0: Kenapa ya?
1: Lah, ada dari Abai di Bekasi.
0: Selamat pagi Abai.
1: Gaji terkecil yang pernah gue alami itu 1 juta di pabrik produksi permen sebagai operator daerah Cilengsi.
0: Permen, jadi dia kerjaannya ngebungkusin permen.
1: Aduh.
0: Sama tester permen.
2: Oh manis
1: baru bungkus. Masukin bungkus gitu. Wow. Bisa begitu tuh.
0: Iya, nama permennya kan jadi kalau enggak salah mereknya Super kan?
1: Aduh.
0: Superman. Aduh. Oh,
1: Rizky, ada dari Rina nih. Ang. Kalau cerita gaji, aku pernah terima 300.000 seminggu. Kerjanya dari pagi sampai malam tuh tahun 2011 baru tamat SMA. Kalau sekarang suami guru hororer.
0: Bukan honorer tapi hororer.
1: Iya, digaji 215.000 sebulan. Bersyukur suami ada bisa cari sampingan.
0: Keren.
1: Pak Ferdi katanya gitu.
0: Lanjut gas terus Pak Ferdi.
1: Bisa ya gaji guru segitu, padahal kan guru tuh sejatinya untuk mencerdaskan anak bangsa loh.
0: Asli.
1: Kalau di luar negeri tuh guru-guru tuh gajinya pada gede-gede tau.
0: Asli.
1: Gimana sih kok bisa?
0: Apalagi kalau di Jepang tuh ya. Wah.
1: Iya.
0: Itu katanya hidup udah pasti tenang aja kalau jadi guru.
1: Salah satunya gitu.
0: Tenaga medis.
1: Gimana sih?
0: Udah nggak akan kekurangan aja katanya.
1: How can Ken? Bagaimana bisa? Aku cedudet. Ada Herdi nih.
0: Selamat pagi Herdi. Hai Gino dan Gina. Pengalaman saya pertama kali dapat gaji 250.000 per bulan di salah satu perusahaan Tranggor tadi. Tulisannya Tranggor tadi.
1: Typonya maksimal Herdi.
0: Transportasi kali ya maksudnya ya. Tapi itu tahun 97. Saya kerja hampir 8 tahun terakhir gaji 425.000.
1: Kalau tahun 97 tuh segitu gede enggak? Gede enggak ya? 425.000.
0: Baru lumayan
1: kali ya.
0: Saya kerja di bagian accounting, bagian kredit. Mulai berubah drastis pas pindah ke hotel tahun 2003 sekitar 4 juta.
1: Nah.
0: Cuma untungnya sejak pertama masuk dunia kerja sudah dapat side job ngajar. Oh, jadi
1: ini
0: ada tambahan. Jadi
1: guru yoga kan
0: guru Herdi yoga,
1: ya.
0: Betul.
1: Mending jadi guru yoga itu gajinya lumayan gitu.
0: Ada ya, tambahan.
1: Iya, ada tambahan
0: iya,
1: jadinya sih.
0: Lumayan banget, Dul.
1: Ada lagi dari Zulia di Batam.
0: Selamat pagi, Zul.
1: Gaji terkecil yang pernah gue terima 480.000
0: tahun
1: 2022
0: wow.
1: Tapi tahun 2022 kayaknya 480.000
0: mah kecil itu.
1: Iya kayaknya ya.
0: Kecil itu.
1: Pertama kali kerja dan hidup di Jakarta ngekos, tapi kok cukup ya? By the way, apa itu?
0: By the way, Anton itu tadi yang cabutin uban masih gede tuh gaji lu.
1: Gua digaji, mak gua cuma 25 rupiah sebiji.
0: Gua 2.000 pernah sama nyokap gua.
2: Iya.
0: Nyokap gua ngasih 2.000 setiap perhelai.
1: Dengerin aja lagi dia ya. Bisa begitu.
0: Sumpah kalau ada yang punya jasa itu maksudnya di kayaknya laku dan.
1: Lah itu. Tadi ada tuh Om Indra open hiring apa tadi tuh? Kupas bawang 700.000 per.
0: Iya, nemu di sosial media.
1: Per kilo tuh.
0: Tuh, kan? Open hiring kupas bawang 700.000 per kilo.
1: Minat hubungi kami. Tuh tulisannya begitu tuh.
0: Ada syaratnya.
1: Syaratnya apa?
0: Minimal 18 tahun.
1: Terus?
0: Rajin, teliti dan tanggung jawab. Terus kupas bawang sampai bersih tanpa merusak bawang. Disiplin dan juga jujur.
1: Bisa lah itu.
0: Bisa. Terus keuntungan dibayar 700.000 per kilo bawang kupas bersih. Pembayarannya cepat, pekerjaan mudah, waktu kerja fleksibel.
1: Lah itu. Nanti kita kasih tahu buat sahabat suara di mana daftarnya ya. Ada lagi Reni di Batang nih. tahun 2007 jadi guru honorer pertama gajinya 75.000 per bulan. Ya Allah, itu berlangsung lama banget. Setelah 3 tahun baru naik jadi 150.000 per bulan.
0: Yes.
1: Gaji terbesar guru honorer 300.000 per bulan. Hingga akhirnya jadi, setelah jadi guru honorer selama 12 tahun keterima juga jadi PNS.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan gaji 2 jutaan sampai sekarang.
0: Betul.
1: Habis itu alhamdulillah langsung dapat tunjangan profesi guru dengan tambahan 1 kali gaji.
0: Nah, ini yang tadi gua bahas di TikTok Sahabat Suara, misalnya gaji kamu sekarang kecil gitu. Ngeluh mah enggak apa-apa, tapi jalanin aja dulu gitu. Bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang nyari kerjaan enggak dapat-dapat. Mendingan kita capek karena punya banyak kerjaan daripada kita pusing karena nyari kerjaan.
1: Cakep.
0: Ya kan?
1: For president.
0: Iya, jalanin aja. Sambil nyari yang lebih baik. Oh. Karena ingat deh, kalau kata pepatah bilang ya, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sudah berdaya, sudah berdaya. Abis ini kita ada kocak ya Sahabat Suara ya, tungguin.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Sekali Kakak Indra sekarang.
2: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
2: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
2: Iya, kan mau beli motor bapak.
3: Eh, apaan menjual-jual aja?
0: Tahu bu,
3: nggak ada kayak begitu, nggak ada.
2: Kan belum beres.
0: Tapi
2: beres.
0: Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndol. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
2: dibeli sama bulu.
0: Gitu. Iya, nah, kita Ndol beli motor baru.
2: Jadi
3: bagus cita-cita lu bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh kan saling membantu gitu loh, Ndol. Saling membantu, teamwork lah.
3: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
2: For family.
3: We are not family.
0: We are not family. Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli HP 4 juta.
2: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli HP coba.
2: Oh, ayo.
0: Itu hitung bantu orang ini.
3: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau enggak
3: ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh. Bisa. Itu lobinya di on air.
2: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
2: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
0: Oh, sambung cerita.
2: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini gak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
2: Betul.
0: Gas.
2: Jadi beginilah ceritanya.

0: kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin.
1: Memacu adrenalin.
0: Kali ini, dan ternyata
2: yang benar.
0: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
3: Iya.
0: Dan itu adalah
3: dongkrak ban seret truk.
1: Wah, adrenalinnya di mana?
3: Berat, Pak. Soalnya nggak pakai dongkrak, itu bukan pakai dongkrak konvensional.
1: Dongkraknya dongkrak apa?
3: Angkat sendiri, Pak.
1: Iya. Yeah. Strong gila.
3: Harus banyak kan? Teamwork.
1: Strong
3: teamwork. Banget. Emang teamwork ini. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan nggak ada dongkrak atau nggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
1: Oh gitu.
3: Kita tahan tuh.
1: Oke, okay. Satu doang. Angkat bareng gak seru. Gimana
3: sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang. Karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
2: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
1: Waduh,
3: itu latihan fisik.
2: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan. Kalau angkat berat kan
3: harus sehat.
2: Iya.
1: Betul. Ada sesuatu.
2: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing okay. Apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
3: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
2: Nggak bisa. Oh. Okay, jadi okay, mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak truk tanpa
3: dongkrak
2: adalah
1: Kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
3: Lebih parah dari Dendels.
2: Iya.
3: Lebih parah dari Dendels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
1: Iya ya.
3: Lah ya iya.
1: Ini kan namanya latihan. Buat ngangkat truk kan nggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja.
3: Nggak bercanda, nggak bercanda.
2: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
3: Konseling di kuburan, yang konseling sama ini Mandra buka.
1: Beda.
3: Tapi fisiknya emang
1: harus diuji. Bener, jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo, kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus akhirnya dorong-dorongin.
2: Ada penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe.
1: Kayak 2 minggu nih jalan.
2: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
1: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat
3: ya.
1: Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
3: Ganti kegiatan.
1: Gak cocok, terlalu berat dong
3: ya.
1: Nah, kegiatan itu adalah
0: berhubungan dengan air.
1: Oh,
0: karena menurut Primbon, orang ini tuh...
3: Ya kegiatannya apa?
0: Ya berhubungan dengan air.
3: Ya kegiatan apa yang berhubungan
0: bisa
3: dengan air?
0: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
3: Nah itu yang kita tanya.
0: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
1: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, yang berhubungan dengan air.
0: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
3: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
1: Wow.

0: kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
1: Di kabel listrik?
0: Apa?
1: Di kabel listrik pinanya?
0: Iya.
2: Wah, gila. Dia musang emang jalan di kabel.
1: Emang nanya remu?
0: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
3: tidur siang.
1: Tidur siang. Gak
2: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja.

0: Bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari arah Roksi terpantau padat, sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di daerah Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arterinya terpantau padat, sebaliknya ramai lancar. Kemudian kita masuk informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi dan di dalam tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Terima kasih ya sahabat suara juga yang masih menemani kita di TikTok di iswara.net. Banyak-banyak pokoknya deh tuh.
0: Kalau hari Senin, apalagi hari Seninnya kejepit.
1: Iya.
0: Kayaknya paling enak ngeluh, boleh gak sih?
1: Ya, walaupun kan sebenarnya mengeluh tidak boleh ya. Harusnya kan banyak bersyukur. Cuma ya gak apa-apa, daripada unek-unek itu menjadi penyakit di dalam tubuh, mendingan sharing-sharing kesini. Ya kan, siapa tahu kita bisa bantu kasih solusi. Tapi mungkin memang lebih banyaknya kita syukurin sih.
0: Syukurin, ketawain kita. Gak ada yang bercanda.
1: Gak, ya. Kita makan orangnya baik.
0: Iya, emang walaupun sebenarnya mengeluh itu tidak baik.
1: Betul.
0: Tapi mengeluh itu manusiawi. Kayaknya kalau gak mengeluh, kayaknya bukan manusia Nul.
1: Lah itu dia.
0: Memang makanya anjurannya jangan sering-sering mengeluh.
1: Makanya.
0: Tapi itu mengeluh gak apa-apa, supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita tuh hanya bersandar sama yang Maha Kuasa.
1: Ya Allah, Rizky Masya Allah Tabarakallah, hari ini kayak bener Rizky Kinos for Menteri Agama 2027.
0: Karena hari bubar, ya? Kalau hari Senin waktunya KKN, keluh kesah netizen.
1: Betul.
0: Boleh gak aku mengeluh?
1: Lah, tadi kata-kata lu bijak, sekarang lu mengeluh.
0: Nah kan gak apa-apa, makanya aku bilang mengeluh kan gak apa-apa.
1: Oh,
0: mengeluh kan gak apa-apa.
1: Oke boleh, silahkan, bagaimana
0: keluhannya pertama ya? Liverpool bapuk. Mainnya masih begitu-begitu aja padahal musim baru.
1: Sabar ya,
0: defense-nya bapuk ya. Dua-duanya kebobolannya gara-gara counter attack.
1: Sabar, itu yang pertama. Juga hidup ya kan. Oh ada lagi.
0: Ada.
1: Apa lagi?
0: Mobil gue bau.
1: Kenapa?
0: Semalam ada yang cepirit di mobil.
1: Ih, sumpah, enggak kena ke mobil kamu, sumpah enggak kena.
0: Ya, tapi baunya nempel dulu.
1: Enggak. Kebetulan kan aku lagi datang bulat, jadi nempel di ini aku.
0: Yuh, sahabat suara, kemarin di mobil gue ada yang cepirit, sahabat suara. Beneran.
1: Rizky, ya Allah, astagfirullahaladzim.
0: Padahal udah sempet tuh, gue kan ngedropin si Butika dulu pulang ya. Itu tuh ada momen, ada kesempatan dia untuk turun numpang ke toilet.
1: Ya masa,
0: aman, mas. Bener-bener aman banget.
1: Ya Allah, masa iya aku kan belum.
0: Dia bilang malu.
1: Butika tiba-tiba.
0: Gengsi katanya.
1: Iya maksudnya aku kan gak pernah ke rumahnya Butika. Lah masa tiba-tiba aku masuk rumah Butika cuma numpang ini buang air.
0: Pak Indra, Pak Bulu, gue mah kalau udah kebelet gak tahan mah gue bodo amat.
2: Iyalah.
0: Gue masuk, gue mah biar lega udah kelar.
1: Tuh kata Butika tuh, udah gue tawarin ya Gina.
0: Butika dia cepirin di mobil, Butika. Sebel banget.
2: Ya pemilik rumah aja ngijinin.
0: Iya makanya. Udah gitu di jalan gue disuruh ngebut-ngebut. Lah ada lampu merah gimana ngebut?
2: Iya.
0: Sebenarnya cepirit cuy, gila gak? Gila di mobil gue. Aromanya tahan lama banget. Parfum gue yang harganya hampir 1 juta, kagak ada kecium apa-apa lagi, gak ada harganya deh. Gak ada nilainya, sahabat suara.
1: Rizky, nanti aku gak bisa jadi brand ambasador produk-produk kecantikan kalau orang-orang tahu aku kecipirit.
0: Salah siapa aku tanya?
1: Lah salah.
0: Nyesel gak kamu gak masuk ke rumahnya ibu Butika?
1: Ya lumayan sih, tapi ya salah kamu, nyetirnya kurang kenceng. Orang aku udah bilang
0: lampu merah cuy.
1: Ya,
0: kenceng gimana
1: aku
0: sih?
1: Aku udah bilang dari sebelum sampai ke rumahnya Butika kalau aku sakit perut. Gitu.
0: Enggak ada urusan. Sampai ke rumah Butika kan masih belum spirit.
1: Iya.
0: Harusnya kamu, Bu, ke toilet dulu bentar. Paling berapa menit sih?
1: Begitu abis sampai ke rumah Butika, pas kita mau jalan itu sakitnya udah bener-bener kayak, bahkan kayak kan kita kan ada kemampuan untuk menguncupkan bagian yang untuk mengeluarkan kotoran itu kan. Itu sampai udah gak bisa kuncup, Rizky. Beneran.
0: Bagian untuk mengeluarkan kotoran itu namanya apa ya? Kalau boleh tahu istilahnya.
2: Pipi.
1: Namanya bagian untuk mengeluarkan kotoran.
0: Seal.
1: Silhouette.
0: Itu dia ya kan. Sila. Ya kak. Sahabat suara KKN, keluh kesah netizen. Waktunya kamu untuk mengeluarkan unek-unek keluh kesah kamu
1: ya.
0: Supaya agak plong, supaya lega, supaya kamu tuh gak banyak pikiran, sahabat suara.
1: Nah, dan kebetulan mobil yang tadi malam kita pakai mau kita pre-love ya. Ada yang mau beli gak sih?
0: 0816 1114 1014.

0: Sobat Suara ya. Di balik lagu yang bagus-bagus,
1: ya,
0: yang bikin kamu bersenandung gitu ya, dengerin Suara di TikTok, tahu nggak kita bahas apa? Cepirit.
1: Nah, tadi kan on air juga perkara keluh kesah kamu. Oh, iya itu. Juga.
0: Udah gitu,
1: ya kan?
0: Like-nya makin banyak lagi. Gua bilang sama Sobat Suara di TikTok, kalau menurut kalian soal ceritanya Cepirit si Ibu Nini lucu, coba likes. Kalau nggak lucu, please berhenti nge-likes. Malah tambah banyak. Emang pada stres lu, Sobat Suara, stres lu. Stres lu.
2: Saat ini 69-70 ya.
0: Tadi 5, tadi 47, sekarang udah 70.000. Lu stres, Sobat Suara.
1: Kata Ginas, lu enggak ngalamin di posisi gua tadi malam ketika Gina kecipirit di mobil gitu ya kan.
2: Tapi kayaknya relate sama semua orang
1: kan. Iya, kan?
0: Enggak, kalau cepirit mah enggak.
1: Idi, pasti ada orang kalo yang
0: masih ada orang cepirit kalau selain anak kecil. Kayaknya enggak ada deh.
1: Mas, kalau misalnya kita
2: jadi ada
1: aja. Serius? Misalnya kita di situasi di tengah jalan tol atau di tengah kemacetan, enggak bisa ngapa-ngapain, terus kebelet pengen buang air, bagaimana tuh?
2: Atap, ya kan? Atau pipis deh. Kayak nahan pipis.
0: Ah, masih mending lah.
2: Susah gitu loh.
0: Masih mending lah, bisa pipis di mobil kalau laki-laki apa lagi.
1: Gimana caranya? Kalau laki bisa, kalau perempuan cere, gimana? Susah.
2: Gimana?
1: Iya. Makanya.
0: Tapi jangan di likes juga. Ngapain di likes juga masalah cepir?
2: 1.000.
0: Padahal 81.000
2: cepir di sini.
1: Kalau 100.000 kata aku boleh cepir di ruang.
0: Emang bener kata orang. Iya bener kata orang-orang ya.
1: Apa tuh?
0: Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
2: Jangan ditantang.
1: Ada nih dari ini dari siapa ini namanya tadi? Dix 89.
0: Iya.
1: Aku mau berkeluh kesah untuk spare part motor.
0: Kenapa?
1: Mulai dari oli, rem, spion dan kawan-kawan. Iya. Kenapa jadi mahal banget? Oi, iya. Efek bensin naik. Ganti oli biasanya mentok 60.000, sekarang 95.000. Astagfirullah.
0: Oke, jawaban diplomatis gua ya.
1: 95.000 itu.
0: Jawaban diplomatis gua adalah ikan? Iya, pokoknya pasti mahal di bagian pengiriman. Kenapa? Ya itu semenjak ada si masalah bukan
1: Selat
0: Hormuz.
1: Ditutup.
2: Oh iya.
0: Transportasi susah, Pak. Misalnya ngirimnya dari mana, Amerika olinya ya, gitu, atau misalnya dari Eropa, gitu kan, Jerman. Yang dari Jerman tuh kalau misalnya mobil One.
2: Ya banyak sih.
0: Itu kan ngirimnya ini.
1: Iya.
0: Terhambat dari pengiriman, ya mahal.
1: Naiknya bukan naik 10.000 gitu, naiknya 35.000 tuh tadi tuh.
0: Banget. Bertahan ya, kan? Ya teman-teman, bertahan ya, mudah-mudahan.
1: Bisa yuk kita bisa
0: semua,
1: yuk.
0: Termasuk Indonesia lah ya, bisa melalui masa-masa sulit ini gitu.
1: Amin. Ada lagi Uci mau berkeluh kesah langsung ini.
0: Selamat pagi Uci.
1: Halo morning.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai guru.
3: Bentar nih gue mau nanya. Ini permasalah kepikirit udahan kan ya?
1: Udah selesai gitu.
0: Uci untuk jujur kamu pernah cepirit enggak sih?
3: Jujur enggak ya?
1: Masa enggak pernah sih?
0: Ya setelah dewasa ya. Kalau anak kecil mah ya udahlah ya.
3: Lebih ke dulu tuh pernah nahan pengen pipis banget di tol Cikarang. Itu gua sampai keringet dingin udah kayak.
0: Tapi sampai cepirit enggak?
1: Ah, kalau cuma pipis doang.
0: Kayaknya udah kalau dewasa sih, makanya no? Enggak. Makanya kenapa cuma bini gua doang ini? Gila.
3: Itu kayaknya kerannya gedol kayaknya gua rasain.
0: Asli.
1: Ayo fokus semuanya. Kamu ada keluh kesah apa
0: iya,
1: hari
0: kesah
1: ini?
0: Apa coba silakan Uci. Uci dia pulang dari
1: Gunung Kidul.
0: Iya.
3: Tadinya gua mau ke Gunung Kawi. Cuma gua kagak ada petumbangnya. Jadi udah gua ke Gunung Kidul aja.
1: Terus lu udah jadi Nyiroro Kidul sekarang.
3: udah jadi titisan Nyiroro Kidul gue.
0: Dasar.
1: Jadi gimana? Apa?
3: Gini, kebetulan kan ini gue lagi trip ya ke Jogja ya kan.
1: Nah, ini kemarin lagi Jogja itu, ini sekarang.
3: OTW mau pulang aku.
1: Oke.
3: Okay, namanya kalian kerja libur dong.
0: Bisa-bisanya.
1: Kita... Ya, kan?
0: Oke, tutup teleponnya dan kita blok namanya Uci mulai sekarang ya.
3: Oh, berarti kagak jadi nih buntelannya nih gua kirim nih.
0: Pulangnya hati-hati ya di jalan ya.
1: Gara-gara ada oleh-oleh.
3: Bisa berubah seperti itu sih ya Allah.
0: Cepet aja. Terus gimana?
3: Iya, jadi pas kemarin tuh pagi-pagi kita mau jalan lah ya kan. Sebelum mau jalan ke wisata, kita mau sarapan dulu nih di satu tempat soto yang lumayan terkenal lah di Jogja. Tahu kan? Yang depannya I, belakangnya O.
1: Apaan ya?
3: Apa coba?
1: Soto I O.
3: K depannya K, belakangnya O.
1: Belakangnya K. Aduh, enggak tahu lagi. K Terus?
0: Tarto.
3: Salah gue, salah. Iya, terus udah gitu. Itu tuh emang kan sotonya kan soto
0: Kadipiro.
1: Iya.
3: Sotonya kan soto legend ya kan ya.
1: Betul.
3: Rame tuh, rame kondisinya.
0: Asli.
3: Rame banget. Terus kita kan berempat, aku sama temanku bertiga.
1: Yeah.
3: Nah, posisinya itu kita lagi cari tempat yang dimana udah selesai makan nih, ya kan, buat ganti-gantian lah gitu loh. Ada satu meja, itu kayaknya segerombolan keluarga lah. Mereka sih kalau kita lihat, kalau kata temen aku itu bukan keluarga, lebih ke bestie katanya.
1: Oke,
0: lagi ngumpul, lagi makan bareng.
3: Makan bareng sarapan, udah selesai sarapan tuh, udah selesai makan lah kita lihat ya kan. Tapi itu lamanya minta ampun, ngobrol segala macam. Kita sampai mundar-mandir. Nah, teman aku tuh sengaja tuh diri tuh di samping meja di itu ya kan. Maksudnya biar ya Bo yang ngerti gitu ya kan. Ini kan tempat rame, kita mau makan. Lu kalau mau ngobrol sambil makan jangan di situ gitu ya kan.
1: Apa kedai kopi ya apa gitu.
3: Setuju
1: ya,
3: banget, Bun. Setuju banget. Itu tuh ada satu cowok itu makan tempe. Lu bayangin tempe goreng itu makan di potel-potel. Itu rasanya pengen gue jejelin ke mulutnya atau enggak.
1: Sabar. Terus lo jejelin enggak tapi?
3: Hah?
1: Lo jejelin enggak?
0: Aku jejelin ke mulut aku katanya.
3: Gue ambil tuh tempe, gue masukin ke mulut gue gitu.
0: Biar cepet kan?
3: Kayak lama
0: tempe lama banget. Tempe doang lama banget.
1: Sana buruan.
3: Gitu langsung suruh keluar. Iya, kesel kan. Ya udah akhirnya untungnya ada tuh satu tempat yang lumayan mereka udah selesai makan terus cuman ada berapa orang jadi kita kayak join lah satu meja gitu kan. Itu kalau misalnya sampai 5 menit itu orang kagak diri-diri itu yang makan lama itu beneran gue tegur tuh bodo amat ya kan. Kenal kagak, ketemu bakal lagi juga kagak gitu ya kan, kayak gue tahu lu juga makan di sini tapi kita juga makan gitu loh,
0: maksudnya
3: kita di sini buat nyuci piring gitu.
1: Sabar. Kebetulan kita juga sudah tersambung dengan orang yang makan tempe gitu. Pocel ya.
0: Enggak tersambung, cuman kita dapat informasi nih. Dia ngirim lewat TikTok juga nih yang kemarin makan tempe di pocel di depannya Uci ya katanya.
3: Huh?
0: Tolong bilangin sama Kak Uci, aku enggak punya gigi jadi aku makannya pelan-pelan. Nenek-nenek udah tuh. Cuk, aku enggak punya gigi. Jadi makan tempe pelan-pelan, Cuk. Sabar, Cuk.
1: Aduh, terima kasih ya Uci.
0: Hati-hati di jalan.
3: Oke.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, Sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: keluh kesah hari ini ya.
1: Iya.
0: Kita lagi lelang juga sahabat suara di TikTok. Silakan join di iswara.network.
1: Dan ini juga mungkin menjadi keluh kesah dari masyarakat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya.
0: Apa tuh?
1: Karena ada video amatir nih yang beredar dari kemarin gitu ya. Tiba-tiba tuh ada momen operasi gabungan penertiban pajak kendaraan di salah satu jalan protokol di Kota Palangkaraya. Jadi kan viral dong. Banyak kayak kritik-kritik dari masyarakat lokal. Kenapa? Maksudnya kayak ngapain ada urgensi segala raja-raja begini, padahal kondisi udara di Palangkaraya tuh lagi dalam status bahaya karena si kabut asapnya karhutlah itu kan membatasi jarak pandang juga gitu.
0: Bernapas juga jadi gak lega, gak lepas.
1: Oh iya, bisa-bisanya tiba-tiba menggelarlah razia itu penertiban pajak kendaraan
0: di Kalimantan Tengah.
1: Kabut asap yang lagi pekat-pekatnya.
0: Kalau bahasa sekarangnya adalah salah fokus. Fokusnya pada sama hutan aja dulu gitu.
1: Itu dia, jadi masyarakat tuh katanya menilai kalau pemerintah daerah tuh kesannya agresif dan cepat dalam mengejar target pendapatan pajak.
0: Iya.
1: Tapi lambat dalam menangani krisis multidimensi yang menjerat warga Kalimantan Tengah ini gitu loh.
0: Iya, mungkin ya, mungkin positive thinking ya. Kenapa dilakukan operasi gabungan penertiban pajak kendaraan itu supaya nggak ada yang nggak melakukan dan memenuhi kewajibannya tuh.
1: Di tengah lagi kayak gitu, di tengah lagi kabut asap.
0: Salah ya?
1: Iya, gitu. Kabut asap.
2: Perbaikan juga.
1: Perbaikan apa?
2: Perbaikan si kondisi Kalimantan sekarang dari uang
0: pajak. Oh iya, bayar pajak kan untuk itu.
1: Oh, uang pajak dipakai benar tapi.
2: Harusnya sih benar. Oh,
0: sebagian gitu. Dipakai benar kok.
2: Yang sebagian lagi?
0: Oke, ada berita.
1: Iya, itu.
0: Jangan ditanya loh, jangan dipancing.
1: Jadi kan yang terpenting coba ini aja dulu tanganin ya kan, masalah yang lebih daruratnya gitu.
0: Tapi
1: kan itu bisa besok-besok.
0: Iya, enggak boleh berhenti.
1: Iya.
0: Walaupun lagi kebakaran. Tahu enggak apa?
2: Apa tuh?
0: MBG.
2: Itu dia.
1: Padahal sekolah libur.
2: Iya.
1: Tapi tetap dibagiin ke sekolah.
2: Ya, semua orang butuh makan.
1: Emang ya, butuh ya, makan.
0: Iya, itu betul. Dia. Betul. Jadi walaupun kebakaran ya tetap berjalan ya namanya MBG.
1: Betul.
2: Sama satu lagi.
0: Apa?
2: Pembangunan koperasi desa.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Itu kepotong lagunya?
1: Iya, dan sananya.
0: Lah?
2: Tadi bisa begitu ya?
0: Maaf ya Sahabat Suara, kesalahan itu ada, bukan ada pada radio kamu kok ya. Kesalahannya ada pada penyebab-penyebab terjadinya kebakaran hebat.
3: Wow, bisa nyambung sekali Rizky Kinos.
0: Yes, betul. Oh,
3: jadi, iya.
0: Info lagi Sahabat Suara, kebakaran hebat melanda desa adat Sade di Desa Rembitan. Ini di Lombok, NTB. Terjadi hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur ya. Tengah, sorry. Sebanyak 150 bangunan ini dilaporkan hangus terbakar. Wow, 150. Termasuk 89 rumah adat Sade. Meski kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah proses pemulihan selesai, Kementerian Pariwisata juga memastikan proses pembangunan kembali desa adat Sade ini nantinya akan tetap mempertahankan arsitektur tradisi, kerajinan, hingga tata kehidupan yang selama ini dijaga masyarakat Sasak. Kebakaran hutan dan lahan alias karhutla ini melupas
3: di Sumatera juga ada ya?
0: Di wilayah Sumatera juga ada, terutama di Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektar.
3: Wow.
0: Serta di Riau dan Lampung akibat cuaca panas dan minimnya sumber air.
3: Ini lagi banyak ada kebakaran hutan ya. Kok bisa terjadinya secara bersamaan gitu
0: iya,
3: sih?
0: Iya, tadi NTB, terus baru saja juga kita kasih tahu yang di Sumatera itu ada di Riau. Ternyata
3: NTB. NTB ya?
0: NTB.
3: Oh iya.
0: Ternyata ada juga nih yang terjadi di Papua.
3: Di Nabire. Lebih tepatnya ya?
0: Di wilayah Nabire, Papua Tengah. Ini menghanguskan sekitar 150 hektar area perkebunan kelapa sawit dan memicu kemunculan kabut asap pekat.
3: Ya Allah.
0: Ini berdasarkan pemantauan BMKG, ini ada 512 titik panas tersebar di Papua Tengah dengan 279 titik terkonsentrasi di Nabire. Di mana sebaran asap tebal kini mulai mengganggu jarak pandang operasional penerbangan di Bandara Dou Aturure.
3: Ya, kita
0: Dou Aturure benar.
3: Dari Suara Seru hanya bisa memanjatkan doa. Mudah-mudahan betul, teman-teman yang ada di Sumatera, di Nabire dan juga di Lombok semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Dan mudah-mudahan tidak ada karhutla-karhutla lain di tempat yang lain juga.
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin ya rabbal alamin.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty

0: Senin ini walaupun kejepit ya, ada kabar baik, kabar gembira buat kita semua, kabar menyenangkan.
1: Kulit manggis ada ekstraknya.
0: Betul sekali, jangan kabar duka, kabar sedih mulu yang kita dapat ya, kebakaran lah, apalah apalah. Mudah-mudahan kabar baik lah untuk Indonesia, buat kita semua, buat kamu, buat keluarga kamu, buat orang yang kamu sayangin ya.
1: Betul sekali. Selamat liburan ya, sahabat suara ya. Walaupun cuma sehari kejepit besok ya kan, nah lumayan.

0: nggak libur sama sekali ya kan?
1: Betul.
0: Besok tapi besok ya? kita tetap siaran.
2: Tetap siaran.
0: Iya.
1: Kamu aja dulu ya.
0: Ini Rizky bisa-bisanya begitu.
1: Aku perlu tidur kayaknya nih.
0: Masa sih begitu? Jadi buat sahabat suara yang liburan, selamat liburan.
1: Yes.
0: Dan buat yang nggak libur menemani kita lagi besok karena betul. Kita insya Allah besok tetap siaran.
2: Meja masih kosong.
0: Dan meja juga masih kosong sekali.
1: Silakan yang mau kirim-kirim
0: boleh
1: besok.
0: Langsung ke Wisma MRA lantai 6 di TB Simatupang.
1: Betul sekali, tapi hari ini kita pamit dulu ya. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina, baik di 101.4 FM Suara Jakarta.
0: Yes.
1: Yang udah nemenin juga di iswara.network dari jam 7. Yang lagi live streaming juga. Betul. Dimanapun kau berada, di luar negeri kayak atau di Indonesia. Pokoknya thank you very much. Ya mudah-mudahan hari ini tersampaikan cita-cita dan goalsnya kamu ya.
0: Apaan tuh?
1: Ya apapun.
0: Oh apapun.
2: Katanya ya, ibu ada kata-kata hari ini mau menjelang besok liburan.
0: Wow ya. Happy weekend guys. Enggak juga.
1: Kata-kata hari ini dong.
0: Kata-kata hari ini
2: menjelang liburan besok.
0: Jangan lupa cebok. Jangan cipirit di dalam mobil.
1: Aduh.
0: Itu dia.
1: Yang terjadi hari ini hari. Biarlah terjadi hari ini karena ya. Esok hari akan lain ceritanya.
0: Wah, cakep banget Rizky Kinos hari ini lagi banyak banget kata-kata mutiaranya. Oke. Kita pamit ya, sahabat suara ya. Sampai ketemu lagi besok.
1: Have a nice day. Bye. Love you.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

powder. Not

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang.
1: Langsung

handphone untuk melihat siarannya iSuara, boleh banget. Dengerin aja di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau juga bisa di live web streaming at iSuara.

agak ngelag, gak apa-apa opening yang kurang smooth ya. Tapi Afgan akan membuat hari Senin Sahabat Suara smooth ke jam makan siang. Tiga lagu, Niji, Salpriyadi, dan Afgan akan dibuka dengan yang ini. Langsung ya, playlistnya sangat warnet sekali. Chris Patih, Kejujuran Hati, This is Dodo Harahap on Iswara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimulai, masih ada 6 lagi. Bagaimana hari Seninnya sahabat suara menuju tanggal 25 yang dimana adalah gajian seluruh warga yang emang harus gajian di situ. Apa kabar juga buat kamu yang pagi-pagi udah dapat chat atau telepon dengan kata

Mamski Lovers. Tadi juga ada yang punya kawasan penampungan dan juga perawatan kucing di Safa Cat House and Cattery, Ambumea.

0: terakhir kali. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan.
1: Inikah kisah.
0: Udah, nanti di versi fullnya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai. Dodo Harhab juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Full on air, full online. Yang bisa ditonton juga di @iswara.network live TikTok. Sampai jam 2 siang.

0: Time Laude dengan bersenja gurau di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin kejepitnya, semoga di putaran pertama 10 lagu keren bisa menambah mood sedikit aja. Kalau mau lebih banyak, sampai jam 2 siang ya. Break dulu sahabat suara, abis ini ada Juicy Lucy dengan Asing, hanya di
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
7: Belum.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
7: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial at film Dan Bandung. Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan kita
1: begitu jadi perempuan.
2: Kita ngomongin
1: restoran, kan?
2: Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya?
1: Aku makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran. Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia

Perjuangan ikut membantu menangani karhutlah meski titik kebakaran berada di luar wilayah operasional mereka. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran di Kalimantan Barat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih menemani kamu sampai jam 2 siang, Dodo Harahap, dan ingin memberikan informasi buat kamu yang memang lagi bingung punya dana gede banget, besar banget. Coba jajan emas ya, kabarnya Antam.

0: DBO. Ah, legend dua-duanya ya. Coba cek di akun Instagramnya 10to5 kapan mereka akan konser. Tahun ini kok, nggak jauh-jauh ya. Tiga lagu, Nu, Pamungkas, 10to5 akan dimainkan setelah Raisa dengan Melangkah.
1: Iswara,

ya. Nuh dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang anak gunung jangan ke Gunung Anak Krakatau dulu ya, karena dari kompas.com, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dua kali dalam waktu berdekatan pada hari ini. Erupsi pertama di jam 9.41 waktu Indonesia bagian barat, lalu disusul erupsi kedua hanya berselang 2 menit yaitu jam 9.43 menit. Dan dari yang bertugas di sana pun, sahabat suara, dikatakan wisatawan dilarang mendekat walaupun jaraknya

sahabat suara, it's okay ya. Ke gunung yang lain mungkin? Yang deket-deket aja ya. Jangan Gunung Agung, udah tutup ya. Krisye dengan Untukku siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

menemani kamu live on air di 9 kota, online di iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at iswara.network. Perunggu dan juga Krisya siap dimainkan setelah Audi dengan Bila Saja.

Bang. Almarhum Krisye dengan Untukku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya bingung sahabat suara besok tanggal merah mau ngapain, mungkin mulainya dari nanti malam aja. Sempat nanya nih ke sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network. Tim martabak apa nih, manis atau asin? Kalau amihnya Orlin bilang martabak terang bulan muara karang cobain. Oke, aku cobain. Buka dong aplikasi makanan online. Wow. Harga martabak dan ongkir sama ya.

0: para warga Indonesia. Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di live TikTok at isuara.network. Hai, kamu lagi dengerin dan menonton orang kerja ya. Dan juga hai buat kami yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. It Get Tough dengan Sedih Aku Sebelum Hujan menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih ada lagi lagu selanjutnya di request sama sahabat suara Tulus Teh Hijau, Agnes Mau Matahariku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

Tunjukkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, dryang.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tertutup sudah pintu.

Raina request lagu ini. Ini adalah hal yang boleh dilakukan di radio tapi tidak boleh dilakukan di wedding atau pesta pernikahan. Request lagu Agnes Mo, Matahariku. Jangan jujur ya. Itu namanya menari di atas kebahagiaan orang menggunakan lagu penderitaan ya. Karena isi lagu dari Matahariku ini kan cukup mengiris hati, menyayat nadi ya. Jadi jangan. Kalau katanya Alma Harani, lagu era BlackBerry. Waduh, ngumpul semua nih warga yang pernah tumbuh dan kembang mengerjakan skripsi ataupun tugas kuliah dan sekolah di warnet. Cukup lagunya di sini. Oh, mau syahai dulu nih buat

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng Dodo Harahap yang pastinya. Terima kasih buat sahabat suara yang masih mendengarkan melalui 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di seluruh dunia, di seluruh negara ya, melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga hai yang baru join di live TikTok at iswara.network. Kita patut turut berduka dengan kejadian alam yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu penyebabnya, tapi untuk bisa memberikan sedikit secercah harapan cerah, saya mau kasih selamat kepada siswa Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas. Wow, 1 medali perunggu dan presentasi poster honorable mention pada ajang International Geography Olympiade IGO 2026. Jadi kompetisi ini berlangsung pada 11 sampai 17 Agustus 2026 di Istanbul, Turki, dan ini merupakan kompetisi geografi tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun bagi siswa SMA. Om bangga sama kamu adik-adik karena om juga anak IPS. Apa ngaruhnya? Ya, playlist yang ini cukup berantakan ya. Disiapin ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta, lalu juga ada

takdir Tuhan, mungkin juga emang udah jalannya aja ya. Apa sih ini? Gara-gara ada live TikTok yang komentar, gue salah kebalik, Dodo udah mulai lapar ya. Gara-gara ada yang komentar di live TikTok ya, karena ada kehadiran kita, langsung aja meluncur ke live TikTok ya, ada huruf depannya, kata-kata depannya Mas ya. Ditunggu loh Mas ya untuk kiriman makan siangnya. Dodo Harahap dan juga sahabat suara masih meramaikan live TikTok at iswara.network dan juga Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi kita harus dengerin juga nih suara warga Singapura. Aduh, pengen. Jadi dari kompas.com, pemerintah Singapura memperkuat dukungan untuk keluarga sebagai salah satu kebijakan baru yang diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 minggu kemarin. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negara Singapura. Oh, jadi pengen punya anak ya. Yo, investasi dong anak jatuhnya ya. Melalui skema baru, setiap anak akan memperoleh dukungan hampir $70,000 Singapura atau sekitar 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun ya. Ada beda-bedanya tuh, berapa tahun dapat berapa gitu ya. Kangen gak sama lagu yang ini sahabat suara?

sahabat suara warga Indonesia. Flashback langsung membawa sahabat suara ke era majalah masih kertas. Menikmati musik masih harus di-rewind dulu. Dan juga semua pembayaran harus datang ke lokasi. Oh ya, himbauan buat sahabat suara yang mau request, mohon, saya kan udah ada kerjaannya live TikTok dan juga siaran ya. Jangan pernah request lagu cuma mencantumkan lirik. Do, request lagu dong yang jatuh cinta memang manis. Do, request lagu dong yang apa liriknya, mohon, to the point ya. Ini udah makan siang telat.

0: Alamnya, suara warga Indonesia.
1: Suara. Menyapa sahabat suara yang juga minta disapa melalui live TikTok. Ini lagu spesial buat sahabat suara Andin Moving On. Ada Uci Hai, Wisnu My XL, Orange Snack. Lalu juga ada Yani dan Hendra. Wow, dua orang. Yang ini Andin Moving On, silakan.

0: rekanku seluruh duniamu di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang di hari Senin ini terpaksa harus membuat moodnya oke-oke aja di tengah jam kerja karena kejepit harinya, besok libur tapi tetap masuk. Ada sumbangan tebak-tebakan dari sahabat suara ya, jadi saya harus bacakan. Dan ada dua tebak-tebakan, yang satu lagi dari saya. Takut gak lucu deh nih. Yang pertama ini dari sahabat suara yang ada di live TikTok bilang, kopi apa yang lelah? Nescafe. Enak tuh Nescafe ya. Hai, halo ya. Salesnya Nescafe, boleh kali kerjasama ya. Selanjutnya, ikan-ikan apa yang berhenti? Ikan paus. Yang terakhir, tebak-tebakan dari saya, bismillahirrahmanirrahim, mohon apresiasinya. Tas apa yang mereknya ada di Sumatera Utara? Betul, Balenciaga.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

ya penyiar. Yofi and Nuno dengan Janji Suci di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Janji Suci, Yofi and Nuno yang di-request oleh Boy. Semoga lancar sampai hari H. Dan semoga vendor-vendornya juga gak rewel. Namun jikalau ada kebutuhan MC, you know how to do dan bagaimana menghubungi seorang penyiar ini. Tidak endorse ya, berbayar. Tidak mau merusak pasaran harga MC wedding. Yang masih sama Suara yang sudah menemani dari jam 11 siang, thank you. Kalian luar biasa. Dan juga yang sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming, terima kasih. Masih ada beberapa lagu lagi? Tidak, masih ada satu lagu lagi tepatnya ya. Ini adalah requestan sahabat Suara yang saya tampung dari jam 11, karena lagu ini banyak requestannya, jadi harus saya sita supaya semuanya bisa mendengarkan sampai akhir.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

maaf. Bercanda. Ya, terima kasih Sobat Suara sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi hari Rabu besok barengan Farah Virus. So, jangan lupa dengarkan Iswara di 9 kota, lalu juga di iswaranetwork.com/streaming, dan juga muncul tiba-tiba kadang-kadang atau tempo-tempo, yaitu di live TikTok @iswara.network. Kata-kata hari ini, jangan pernah buka handphone ketika berkendara, dan jangan pernah menyalip kendaraan ketika

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bawa apa-apa.
0: Emang?
1: Bawa apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih, Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Selagi enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh, bulu ketek. Oh, Mas pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
3: Bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini pionnya, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan, Mas. Masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Dipun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu.
2: Di mana sini?
0: Ini loh, Mas. Hah. Kita itu tuh di ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Habisnya belum ketemu.
2: Ini di mana sih, Bang?
1: Di mana sih bikin. Ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: keluarga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wow. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini.

0: quality produk. Usanet Light, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Usanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Usanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Si jago merah melalap desa adat Sade. Kebakaran hebat melanda desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus malam sekitar pukul 20.00 WITA. Kobaran api menghanguskan ratusan rumah di kawasan permukiman adat suku Sasak dengan total sekitar 150 rumah terdampak. Kobaran api cepat membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti kayu, bambu, bedek, dan ilalang. Para korban kini mengungsi di rumah keluarga dan kerabat. Sementara BPBD Kabupaten Lombok Tengah juga telah mendirikan tenda pengungsian serta melakukan pendataan korban dan kerugian. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penelusuran.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise.
3: Dan gak cuma brand dari Surabaya aja.
2: Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya.
3: Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi.
2: So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise, supported by Iswara. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

pengemudi terkena pengaruh alkohol sebabkan kecelakaan di alun-alun Surabaya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari hingga Jalan Gubernur Suryo Surabaya pada Minggu 23 Agustus dini hari dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut melibatkan Mitsubishi Outlander, taksi listrik VinFast, dan Mitsubishi L300. Peristiwa bermula saat Outlander yang dikemudikan oleh ENR menabrak taksi listrik yang sedang terparkir. Kemudian kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan dan kembali menabrak RPK yang sedang menaikkan barang ke pick-up-nya di sekitar alun-alun Surabaya. Polisi menyebut ENR kehilangan konsentrasi akibat pengaruh alkohol. RPK mengalami luka berat dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD Dr. Sutomo. Polisi juga mengamankan ENR untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Senara bersama Mandala Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

warga kesulitan mendapatkan air akibat Sungai Mahakam surut. Surutnya Sungai Mahakam mulai menyulitkan warga Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur untuk mendapatkan air. Kondisi tersebut membuat permukaan air sungai semakin mundur ke tengah sehingga warga harus memperpanjang jangkauan pompa air hingga mencapai bagian sungai yang masih memiliki air. Meski belum sampai mengalami kekurangan sumber air, kondisi ini membuat warga harus melakukan upaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Mahulu terus memantau kondisi Sungai Mahakam dan menyiapkan langkah antisipasi apabila situasi semakin parah, termasuk pemanfaatan anak sungai yang masih mengalir sebagai sumber air alternatif.

Pan Surabaya meningkat selama libur Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 162.359 penumpang diproyeksikan menggunakan layanan kereta api di wilayah KAI Daop 8 Surabaya selama libur Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 79.773 penumpang berangkat dan 82.586 penumpang tiba di

0: berbagai stasiun. Saat ini stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi yang paling ramai dengan 48.252 penumpang, disusul stasiun Gubeng sebanyak 47.976 penumpang, dan stasiun Malang mencapai 28.660 penumpang. Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat, KAI Daop 8 Surabaya mengoptimalkan pelayanan dan menyiagakan petugas di sejumlah titik dengan kepadatan penumpang tinggi agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan lancar.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Harga bahan pangan nasional melonjak tinggi pada hari ini. Harga sejumlah bahan pangan nasional terpantau cukup tinggi pada Senin 24 Agustus. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran mencapai Rp69.950 per kilogram. Sementara telur ayam ras berada di angka Rp29.250 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah tercatat Rp28.850, bawang putih dengan harga Rp40.150, dan daging ayam ras segar Rp42.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga minyak goreng curah berada di angka Rp20.450 per liter. Kondisi harga pangan ini tentunya menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh terhadap pengeluaran sehari-hari. Wah, harga cabai rawit merah aja udah hampir Rp70.000 nih sahabat suara. Kalau harga bahan pokok lagi naik kayak gini, kalian punya cara sendiri gak sih buat tetap hemat saat belanja kebutuhan sehari-hari? Kalau punya, coba spill dong sahabat suara biar aku bisa hemat juga.

0: Lando Norris meraih podium di GP Belanda 2026. Lando Norris berhasil meraih kemenangan di Formula One GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Minggu 23 Agustus. Pembalap McLaren itu tampil impresif dan mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun musim ini setelah melewati persaingan ketat dengan Kimi Antonelli dari Mercedes. Antonelli sendiri finish di posisi kedua, disusul rekan setimnya George Russell di posisi ketiga. Sementara itu, balapan kandang Max Verstappen bersama Red Bull harus gagal finish setelah mengalami kecelakaan pada lap pertama. Meski begitu, Verstappen dilaporkan tidak mengalami cedera. Wah, dramatis banget ya sahabat suara. Menurut kalian nih, apakah kemenangan ini bisa menjadi momentum Lando Norris untuk mendekati persaingan gelar juara dunia?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kim So-yeon ikut rayakan HUT RCTI yang ke-37. Kim So-yeon sukses mencuri perhatian saat tampil di perayaan HUT RCTI ke-37 di studio RCTI Plus Jakarta Barat Minggu 23 Agustus. Aktor asal Korea Selatan itu membawakan lagu Dreaming, soundtrack drama Dream High yang dibintanginya. Tak hanya bernyanyi, Kim So-yeon juga ikut terlibat dalam drama panggung sinetron berjudul Terikat Janji bersama Arya Saloka dan Asia Asunsao. Wah, seru banget ya sahabat suara. Kalau Kim So-yeon kembali tampil di Indonesia, kalian lebih pengen lihat dia nyanyi atau beradu akting dengan aktor Indonesia?

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

Jonathan Christie raih posisi pertama di kejuaraan dunia BWF 2026. Jonathan Christie, atlet tunggal putra itu semakin dekat dengan posisi nomor 1 dunia setelah hasil kejuaraan dunia BWF 2026. Jonathan yang sebelumnya berada di peringkat ketiga dengan 89.231 poin diproyeksikan naik 2 posisi dalam pembaruan ranking BWF pada Selasa 25 Agustus. Jika resmi menjadi ranking 1 dunia, Jonathan akan mengakhiri penantian Indonesia selama 26 tahun sejak Taufik Hidayat terakhir menempati posisi tersebut pada tahun 2000. Pencapaian ini juga akan menjadi peringkat tertinggi dalam karir Jonathan setelah sebelumnya sempat berada di posisi kedua dunia pada 2023. Keren banget ya sahabat suara. Semoga pencapaian Jonathan dapat menginspirasi atlet lainnya, juga menginspirasi sahabat suara untuk terus menggapai mimpi.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Raffi Ahmad salurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana. Raffi Ahmad bersama geng The Dudas Minus One menyalurkan donasi sebesar 6 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Donasi tersebut terdiri dari 5 miliar dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Trans Entertainment, serta 1 miliar dari The Dudas Minus One. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak gempa di NTT dan bencana karhutla di Kalimantan. Sekaligus diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Wah, ini juga gak kalah keren sahabat suara. Kalian juga jangan lupa untuk ikut berdonasi dan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka ya.
1: Tonton langsung Serunyai Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara, Beril Rasan Davi di Nongkrong bareng Beri, let's go. Nemenin lo lagi di mobil yang mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus ya, hidup ini harus dibawa semangat. Buat lo udah sampai rumah, selamat beristirahat. Nanti ketemu di TikTok ya, iswara.network.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Gua sudah mengaktifkan TikTok live iswara.network. Jadi buat lo yang pengen ngeliat gimana sih siaran tuh visualnya seperti apa, nah masuk aja ke TikTok iswara.network. Pengen sapa-sapa dulu. Anyway, ada Dari, ada Mama Juan Juna, ada semuanya ya. Boleh dong komen-komen atau mungkin pengen titip salam, ntar gue bacain lah. Sekarang lah gue bacain ya, sambil gue bacain info. Ini lagi ramai banget sahabat suara. Jujur gue cuma punya kaosnya, tapi tidak dengan nonton live-nya. Rex Orange County.

0: Ini orang, sumpah gue dari dulu, dari tahun lalu gue pengen nonton Rex, tapi tidak sampean. Semoga tahun depan bisa. Dan gue dengar ada gebrakan dari doi. Jadi Rex Orange County atau Alex,
1: Resik Alex
0: atau Alex, dia tuh ke Bekasi sahabat suara. Jadi setelah dia dari Lalala Festival, Rex tuh ngasih kayak surprise gitu. Dia bikin intimate pop-up show di rumah salah satu fansnya dia, Rifki di Bekasi. Dia cuma datang main, dia konser kecil-kecilan gitu, pop-up show gitu di halaman rumahnya dia di Bekasi. Coba. Tapi memang si visit ini tuh adalah bagian dari rangkaian house show Rex di Asia Tenggara, sahabat suara gitu. Jadi kayak, Rifki, kamu mendapatkan tamu yang sangat amat gong ya. Ya nonton di Lalala aja gue, astaga gue pengen banget. Tahun lalu juga gak kesampean, cuma beli kaosnya doang gue. Bayar berapa? Enggak bayar. Jadi ini free, gak bayar apapun. Emang ini bagian dari tournya si Rex Orange ini.
1: Orange. No, Alex.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Apa kabar semuanya? Kita ngomongin soal cemilan. Kalau ada tamu tuh, andalan lu tuh lu kasih apa sih sebenarnya? Nah, itu dia. Ini bacaan dari Aurel. Kalau ada tamu di rumah gue pasti ada gorengan, bakwan, tahu isi sama risol. Nah, risolnya apa nih? Bihun apa wortel? Apa sayur? Karena menurut gue risol itu adalah bihun. Tidak ada kalau isinya sayur sama smoked beef itu bukan risol itu. Risol tuh bihun, guys. Ada Dimas dari Bandung. Gue biasanya bikin pisang goreng sama kopi. Waduh, bawa bapak nih tamunya nih, ya enggak? Pak, ngopi, Pak. Iya, biasanya ada samsu kaleng tuh, tengah-tengah. Lo tau gak sih ada rokok? Kaleng, isinya 50 batang, gak salah. Tuh, langganan bawa bapak kalau nongkrong. Taruh tengah, ya kan, sama tiker. Michelle, kalau tamu datang, nyokap gue pasti ngeluarin nastar sama kastengel, meskipun bukan lebaran. Oh iya, ada tuh tipikal orang yang emang selalu sedia gitu. Kalau di rumah gue kan lebaran doang kan. Ada warga-warga TikTok nih. Ada Sally, ada Balkis yang katanya cemilan, ngasihnya cemilan cepulu ya baru. Ada Zwitsen. Ada Zwitsen Chance. Apa kabar Zwitsen? Main lagi dong. Kalau Riri di rumah gue kalau ada tamu pasti ada Taichan. Taichan sih. Oh iya. Yeah. Guys, nih ini sedikit pencerahan ya. Kalau misalkan di rumah lo ada tamu, ini biar enggak bosan, lo kasih Taichan. Nah, jarang tuh memberikan tamu suguhan, menyuguhkan tamu Taichan. Gitu. Taichan. Ah, banyak lah Taichan-Taichan enak lah. Dan kalau ngomongin cemilan sih favoritnya itu basreng. Tamu lo kasih basreng ngegas ntar ngobrolnya ya. Ada Sally ngasihnya kongguan, isinya emping melinjo tuh kan. Ini janggal nih, nggak mungkin, jarang banget ada di rumah lo ada kongguan, isinya beneran kongguan, enggak, isinya melinjo. Teman gue isinya sarden asal tahu. Ada apa ya? Ada Abai from Bekasi. Biasanya kalau cemilan untuk tamu, gue kasih keripik dan martabak real. Keripik martabak juga tuh. Ya sebenarnya tuh sekarang nowadays asik. Orang tuh kalau ada tamu udah bukan yang kayak ngasih toples-toplesan kebanyakan ya. Tapi kalau mau ngasih juga nggak apa-apa lah semampunya lo. Tapi sekarang tuh biasanya ini udah ini apa ojol, makanan online udah dipesan nih martabak, taichan gitu. Kita sharing-sharing ya. Ini gara-gara Rex Orange County main ke salah satu rumah warga Bekasi. Dia bikin konser di taman rumahnya. Intimate pop-up show gitu. Keren banget ya. Gak usah ngomongin Rex deh kalau ke rumah lo. Tapi kalau misalnya ada tamu ke rumah lo kasih apa biasanya? Andalan lo dan keluarga lo di rumah. Kasih tahu gue di TikTok live iswara.network karena gue lagi live di sana. Atau bisa mampir ke nomornya Iswara aja. 0816 114 1014. Niki!

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Aha, dua, seru banget dah. Sok seru lo, Ril. Lama-lama ya. Weh, kok mati lagunya? Iya, yeah, gitu deh pokoknya ya. Sahabat suara yang di TikTok dan yang di mobil, apa kabar? Waduh, mobil lo apa sih guys? Coba guys, spill dong. Ini aku pengen spill juga, nanti di jam 9 akan ada sesi curhat ya. Jadi lo, ini udah ada yang masuk nih. Curhatnya mengenai mereka tuh udah nikah, tapi akhir-akhir ini pasangannya tuh dingin banget. Nah, ntar kita bahas ya curhatan beliau ini. Anjir, gue sumpah kalau 896 gue bercanda doang ya, Akmal. Gue cuma mobil, kan gue tadi nanya mobil lo apa, ada ngepap Sigra, Bang Beril, ini juga mobil kantor. Bercanda, nggak apa-apa, yang penting nggak kehujanan. Hati-hati ya, Akmal. Ini ngomongin soal cemilan apa yang lo sajikan kalau misalkan ada tamu. Nah, ini official suguhan lo ya. Raka dari Depok, kita lihat suguhan warga Depok kalau ada tamu ya. Soalnya terakhir gue lihat, enggak ada itu Bekasi. Bekasi ada onta guys. Gue kalau ada tamu malah pesan martabak standar. Tadi udah banyak ya martabak soalnya. Depok tuh kasihnya tuh yang ekstrim-ekstrim. Nastel gitu, ekstrim tuh. Nastel, tahu gak warga Depok nastel? Nasi telur. Jadi ada telurnya. Tapi nastel tuh sebenarnya nasi goreng dicampur mie goreng. Brutal banget kan makanan orang Depok. Gue dulu orang Depok. Makanan-makanan Depok tuh macam-macam tahu guys. Di rumah gue kalau ada tamu harus ada teh manis panas. Dan kebetulan tamunya datangnya jam 2 siang. Tapi emang mau tamunya siapapun teh dulu. Masalah hidup belakangan. Gue nanya mobil lo apa, bercanda tau. Ngapain sih nanya-nanya mobil, gue juga. Ini juga si burung putih di TikTok bilang, Baleno 2002 pajak mati 4 tahun bang. Bye-bye ntar kalau liat polisi ya. Ayo Uci. Ute, kalau di Bali disuguhin nasi babi guling bang, buat yang bisa makan haram ya. Ini ya, kerupuk babi ya. Coba dong, mungkin ada cemilan-cemilan asal kota masing-masing gitu kan. Mungkin kalau di Bali tadi Ute bilang disuguhin babi guling gitu. Di rumah gue biasanya kalau ada ini, lu gak ada yang ngasih suguhan ini ke tamu lu, permen. Pasti ada permen di toples kecil tuh, permen. Ada, kalau di rumah gue ada begituan, relaksa ya gak? Sebut merek tuh. Wih, 0858. Kalau ada tamu, biasanya aku suguhi sate cempe. Cempe tuh kambing muda ya. Sate kambing, cempe enak tuh. Apapun makanannya, yang penting tamu kamu happy ya. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat yang di mobil, mungkin teman-teman pengen curhat gitu ya, mungkin di kantor lagi pusing banget, boleh langsung aja kirimin curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Kita ke Dewa 19 dulu.

Dewa 19, Roman Bicisan masih di udara bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Tapi aku akan kembali lagi karena siaran masih berjalan sampai jam 10 malam, sahabat suara. Di jam 9 nanti akan ada sesi curhat, jadi gue tunggu cerita-cerita lo yang lo mungkin gak bisa ceritain ke orang-orang. Ceritain ke gue aja, kalau gak mau disebutin namanya gak apa-apa banget. Ditunggu ya.

Nanti juga bakal ada sesi curhat sahabat suara, jadi pastiin lo kirimin apa yang apapun yang pengen lo ceritain di nomornya Iswara 0816-114-1014. Mungkin buat lo yang udah sampai rumah, nonton TikTok karena gue sekarang lagi live di TikToknya iswara.network. Arteri!

Dorks, mana suaranya? Aw, aw, aw, aw, era-era pakai cana pensil kalau kata Sally di TikTok, bener. Sama topi yang apa sih sebutannya tuh? Aduh, gua sampai lupa, ngeblank gua. Topi Dorks apa sih yang era-era Piwi Gaskin banget tuh. Lupa gua pokoknya topi apa, gua lupa. Snapback. Yeah, snapback. Piwi Gaskin yang like gue. Ini gaya gue, enggak suka jangan marah gitu. Gue lupa. Seperti janji gue, sahabat suara, di jam 9 ada sesi curhat. Jadi, so ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama

0: mana ya? Ini dulu deh. Ini voice note sahabat suara. Kita dengerin sama-sama ya. Dari mana suaranya dari?
1: Hai bestiu.
0: Hai bestiu.
1: Yang kemarin jadi MC di chapter COC.
0: Ya jangan gitu dong sekali.
1: Nanti kalau misalkan ada season berikutnya dan lo jadi MC-nya, mudah-mudahan gue bisa nonton langsung untuk men-support lo ya.
0: Iya Dar, biar pala lo seger Dar. Sumpah nonton COC lo disuguhin rumus tuh seru.
1: Oke, gue curhat dikit di sini.
0: Iya.
1: Jadi tadi kan udah gue bilang tuh kalau soal tamu, wejengannya tuh biasanya tuh gue ngasih snack gitu. Yang bahkan tamu tuh jarang sih kalau temen. Kebanyakan yang suka main ke rumah gue tuh kakak gue. Kakak gue yang pertama sama kakak gue yang kedua. Kalau yang ketiga kan ini kan di Boston kan. Jadi cuma setahun sekali.
0: Yes.
1: Nah ya itu mah gampang. Mereka tinggal nyolong aja gitu kadang-kadang kalau lapar.
0: Iyalah rumah sendiri ya.
1: Kulkas sendiri gitu. Tapi di sini yang mau gue ceritain adalah, gue gak tau kenapa, tapi beberapa bulan belakangan ini, gue itu tuh lagi agak irit ngomong sama kakak-kakak gue.
0: Why?
1: Mungkin ada beberapa alasan tertentu. Karena apa ya, gue tuh bukan orang yang bisa cerita sesuatu tuh secara langsung gitu. Dan karena age gap gue dan kakak gue cukup jauh. Contoh lah, yang pertama aja, kakak gue yang pertama aja nih udah bedanya biar 30 tahun.
0: Woy.
1: Yang kedua ya sekitar beda 29-28 tahun.
0: Wanjay.
1: Terus yang ketiga beda 20 tahun sama gue. Jadi
0: sumpah gue kira gue sama adek gue doang yang beda jauh. Gue sama adek gue 7 tahun. Nih 30 tahun bos.
1: Age gapnya beda dan
0: ya.
1: Mungkin pengertian mereka pada apa yang gue obrolin mungkin sedikit gak nyambung gitu. Jadi akhirnya gue sedikit ngirit gitu. Tetap sosialisasi, tetap. Cuman ya gue kurang-kurangin karena gak tau kenapa.
0: Bingung.
1: Setiap kali ketemu mereka tuh energi sosial gue cepet banget abisnya gitu. Bukan berarti gue gak mau ngomong, cuman gue ngerasa kayaknya ini bukan gap gue nih gitu. Tapi giliran gue diem, pada nanya, kok tumben lu diem aja Dar, biasanya lu ngoceh, biasanya lu banyak cerita. Jadi gue bingung gitu, kadang-kadang serba salah aja gitu. Kalau gue ngomong nanti gak didengerin, kalau misalkan gue lagi diem aja ditanya, lah gimana maunya gitu. Udah sih, I think kita aja, biar gak kepanjangan. Thank you.
0: Makasih ceritanya Dar. Tapi bentar deh, selama ini lu sama kakak-kakak lu berkembang, komunikasinya kayak gimana? Maksud gue, apakah setiap berjalannya hari, berjalannya tahun, makin tua tuh cara komunikasinya beda-beda apa gimana gitu maksud gue? Ya kalau misalnya, gak apa-apa banget sih kalau misalnya lo emang, gini ya, gue aja kadang-kadang suka pengen kayak, aduh gue malas kumpul keluarga nih gitu. Karena memang takutnya bukan gara-gara kayak gak suka sama orang-orang, enggak. Daripada gue, orang kan taunya gue penyiar dan gue MC. Iya kan, jadi kayak Beril gimana nih, apalagi gue kalau misalnya gue tiba-tiba ngomongnya dikit janggal pasti kan, kok tumben sih Beril diem. Nah gue lebih memilih untuk kayak iya sih, apa gue gak ikut dulu deh, takutnya daripada ditanya-tanya yang gimana-gimana gitu. Karena ke keluarga pun aja gue suka sosial energinya pasti habis gitu. Ada momennya gue juga kayak gitu. Gak apa-apa Dar, you did the right thing. Jadi kalau misalnya lo emang pengen mengurangi komunikasi dulu sama orang karena alasan sosial energi lo lagi habis, gak apa-apa banget sih menurut gue gitu. Jadi ya kalau misalkan lo butuh energi lebih gitu ya, selamat menonton gue siaran dong di iswara.network dan juga di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah jadi buat lo nih yang lagi malas ngomong, maunya joget-joget doang, gue kasih yang joget.

0: Ini suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

0: kacau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: step segedek kaki Bigfoot.
1: 101.4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. So it was make me proud dari Bass Boy dan juga Matter Moss. Sekarang kita masuk yuk ke sesi curhat lagi. Berani terbuka sama Beryl.

Asik. Oh, ini ada yang mau titip salam nih. Halo Bang, aku Bunda Zitna dari Kalimantan Banjarmasin, Handil Bakti. Kirim salam dong untuk suamiku Bang Salim yang lagi nyetir di jalan tujuan tujuan Bati-Bati. Hati-hati kali ya. Tetap semangat dan jangan ngantuk. Oh ya, di rumahku kalau ada tamu, aku beliin kue jajanan pasar gitu yang khas dengan daerahku. Coba. Jajanan pasar khas Banjarmasin apa sih, Zitna? Ini ada juga yang cerita sama gue. Gue harus bacain nih. Tadi mana ya ceritanya ya? Oh, ini dia. Ber, curhat dong. Aku Risa. Aku udah nikah dan akhir-akhir ini pasanganku dingin banget sama aku. Gak kayak dulu waktu awal pacaran. Di voice call dulu lama. Sekarang kalau aku di kerjaan, di voice call dia gak betah. Dulu suka banget aku deket-deket manja. Sekarang dia kayak risih, Ber. Dan tidur pun saling berhadapan kiri kanan. Sekarang perlakuan gak seromantis dan tidak semanis dulu. Aku bingung, Ber. Aku tanya selalu jawab gak tahu. Bahkan aku cek HP-nya gak ada yang aneh-aneh. Aku pernah nanya, bosankah kamu sama aku? Dan jawabnya, iya. Aku gak tahu jawabannya bercanda atau serius. Sekarang aku bingung aku harus gimana. Aku masih cinta sayang dan gak mau ditinggalkan, Ber. Makasih, Beril. Okay. Aku bukan pakar cinta apalagi pernikahan. Tapi yang namanya bosan itu kan kalau dulu di pacaran tuh sering banget ya terjadi, apalagi di pernikahan, kayak lo selamanya gitu sama beliau gitu. Dan cerai itu tidak semudah itu, betul semuanya ya. Jangan gampang cerai kalau masalahnya bukan yang berat-berat. Nah, ini masalah bosan sebenarnya. Anggap aja jawaban iya dari suami lo itu serius. Anggap aja serius. Jadi kayak memang kalau emang mana udah ada tanda-tandanya juga kan, kayak ini bosen nih apa segala macam, perlakuannya beda, treatmentnya udah makin minim apa segala macam. Nah, coba sesekali gitu seminggu atau dua minggu kalian pacaran, keluar, ngelakuin hal yang belum pernah dilakuin gitu. Karena bosen tuh sering banget ya. Coba ya guys, yang di TikTok bener deh menurut gue. Oh, kata Dari, betul, bosen wajar sebenarnya. Jadi harus cari jalan tengahnya biar gak bosen. Iya. Nah, yang paling penting menurut gue, bosen tuh pasti, pasti ada. Yang paling penting adalah pasangan lo mau dengerin atau enggak, pasangan lo mau bebenah apa enggak. Kalau enggak itu susah tuh. Gitu. Coba kasih jatah deh. Maksudnya kayak jatah makan gitu kan. Mungkin malam makannya porsinya segini, dikasih jatahnya lebih banyak gitu, makan malamnya gitu. Gitu. Gak mau, udah aku ajak. Ajak makan. Oh ya udah, makan di luar coba. Iya benar kata Algifari, jangan sampai ada kata talak, betul betul. Iya betul. Yeah, gitu. Kalian umurnya berapa, umur pernikahannya? Ini apa pesan ya buat lo juga di luar sana? Gue juga nggak tahu nih, akan mengalami hal itu. Pasti gue akan mengalami hal itu sih. Cuma solusi yang paling deket adalah ya ajak kita jalan-jalan keluar, kayak misalkan yang deket-deket aja dulu kayak Brunei gitu. Mana gitu ya. Lagi banyak film bagus. Tonton, ntar ada Spider-Man. Sekarang lagi ada Spider-Man, ntar ada Doctor Doom. Terus ada Insidious. Kalau butuh adrenalin dalam hubungan gitu ya, coba nonton Insidious ya. Gue aja yang penakut aja. Gue tuh suka nonton film horor. Maksudnya kalau diajak ya gue iyain, karena gue suka adrenalinnya. Walaupun ya 90% selama film berputar, saya tutup mata. Sekian dan terima kasih.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, lo tau gak sih, gara-gara tadi ada yang curhat mengenai pasangannya itu, suaminya sudah tidak ngasih treatment atau ya pokoknya auranya di rumah tangganya dia itu udah gak kayak dulu lah, kayak bosen gitu deh, kayaknya bosen deh suami gue. Nah, gue pengen nanya-nanya iseng ya. Gak usah pernikahan deh. Ini ngomongin soal sesuatu yang jadi apa ya, jadi obstacle di hubungan lo gitu ya. Ada halangan. Nah, yang pengen gue tanyain halangannya adalah selingkuh. Lo kalau pasangan lo selingkuh, taruhlah lo udah sayang banget nih orang. Lo pacaran udah 5 tahun ke atas, tapi tiba-tiba pasangan lo selingkuh. Selingkuhnya nih, gue kasih case ya. Selingkuhnya itu cetan. Cetannya tuh udah kayak ngasih emot-emot love gitu, dan nanya lagi ngapain gitu. Emang pacar kamu lagi di mana gitu. Apa enggak kalau kecet gini gitu. Tapi pasangannya belum ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Cuma kayak belum pernah jalan berdua tapi chattingan aja. Nah, kalian kalau berdasarkan case tersebut, lo tuh tipikal yang ngasih kesempatan apa enggak? Nah, jawab gue. Kalau kata buset, gue diserang nih di TikTok nih. Ada yang bilang, soalnya gue bilang gue masih pertahanin kalau gue. Ya kan? Hah, lu masih pertahanin, kata tuh Demars. Kata Dari, kenapa lu kasih kesempatan kedua? Hah? Gaps tetap big no, katanya. To the Mars, no. Aurika, kalau chat doang masih kasih, tapi ntar ku balas juga. Oke. Claudims, kasih karena aku pelaku. Zam. Claudims. Kalau kata Ute, no, karena sekali selingkuh bakal terulang. Katanya selingkuh lagi. Selingkuh itu penyakit ya. Kalau kata Klip Arisan, tinggalkan saja. Kalau gue masih pertahanin, kenapa? Enggak nih, sebenarnya sih gue gak tahu ini jahat apa enggak. Cuma ya udah pasti yang selingkuh lebih jahat ya. Tapi kalau pasangan gue selingkuh, gue kan pertahanin for the sake of level kita udah beda nih berarti nih. Gue akan satu langkah di atas dia. Karena gue bukan tipikal yang kayak, oke, mungkin gue sakit hati di awal, tapi nextnya level gue akhirnya lebih tinggi di atas dia. Dan gue mungkin bisa kayak, ya gue punya privilege lebih ke pasangan gue gitu loh, ngerti gak sih? Karena ya lu udah pernah ngelakuin kesalahan yang fatal nih, lu jangan macem-macem nextnya. Karena gue tuh orangnya penasaranan sih kalau gue gitu. Apakah sekalian kayak survei gitu loh, ini bisa gak sih kayak gini lagi? Apakah akan terjadi lagi apa enggak gitu? Tapi ya gue mungkin akan menemui sakit hati-sakit hati lain ya ke depannya gitu.

pelaku perselingkuhan dia mengdeklar kalau aku nggak keulang kak, tobat bisa kok. Nah coba, kenapa kalau Dims kamu sebagai pelaku selingkuh tidak terulang? Nah itu gimana tuh? Jadi biar pola pikir tukang selingkuh di luar sana tuh ngikutin kalau Dims ini bisa kok tobat. Nah ini unik nih. Kalau kata Rina, selingkuh no, poligami oke sih, tapi pilih salah satu, sunat satu kali lagi atau dibelah astagfirullah. Gak mau kayak ini dong, Soleh Solihun di film Hangout, pipisnya mekar ya. Kak, gue ketagihan nonton live thrift, sepatu sama topi udah banyak banget, tetap beli-belimu. Wah ini nih, lo bisa selingkuh gak dari live thrift sepatu sama topi itu? Kita bahas di TikTok ya. Kalau misalkan nih ya, nih tadi gue kasih case-nya, lo pasangan lo, lo sayang banget sama dia, lo udah jalan, pasangan lo tuh lo udah pacaran 5 tahun lebih gitu ya, tiba-tiba pasangan lo selingkuh, chatan sama orang tapi belum ngapa-ngapain, chatan aja, tapi chatannya tuh kayak udah kirim-kirim emot, nanya lagi apa, banyak hal-hal yang gak perlu dibahas deh, tapi dia bahas sama si orang lain ini, lo akan pertahanin atau enggak? Kita masuk ke Dipa Baris dulu ya. Kalau mau jawab di TikTok ya, karena gue lagi live TikTok iswara.network sampai jam 10 malam. Dipa Baris, sikat.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasanda, V, let's go. BTS, sesi curhat yuk, terakhir yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Oke, ini terakhir yang akan gue bacakan. Tadi mana ya? Mana dia? Ngomongin soal suguhan yang akan lo kasih ke tamu lo ya. Ntar, ini meja sempit banget ya, sorry. Gue punya cerita dari pendengar, namanya Rani.
1: Yeah.
0: Rani, Radit dan Jani, anjay. Dia cerita kalau keluarga tuh punya kebiasaan unik, sahabat suara. Jadi setiap ada tamu datang, ibunya itu selalu bikin satu makanan yang sama. Bakwan jagung. Wah, enak banget cuy, bakwan jagung, anget-anget. Yang warnanya terang tuh. Waduh, baru masuk masih krek-krek. Jepin bakwan jagung, lapar banget coy. Sampai suatu hari Rani nanya, "Ma, kenapa sih selalu bakwan jagung?" Ibunya jawab, "Karena kalau orang datang ke rumah kita, minimal dia harus pulang dengan perasaan pernah dijamu." Tapi kan ini jagung, mah, bukan jamu. Nah, itu. Dan menurut Rani, sejak kecil tuh dia baru sadar, makanan itu bukan cuma soal bikin kenyang. Kata dia, kadang itu cara orang nunjukin, "Gue senang lo datang." Sebenarnya gue suka banget pemikiran kayak gitu ya, sahabat suara. Jadi kayak bukan soal makanannya sebenarnya, soal kayak, "Nih loh, ini rumah gue, selamat datang di rumah gue, ini adalah makanan yang biasa gue kasih, selamat menikmati," gitu. Tapi gue gak tahu sih, ada orang yang pasti nanya dulu ke tamunya, "Lo pengen makan apa?" Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak, "Yaudah, sediain aja nih yang versi rumah kita," gitu. Ya, apapun itulah, yang penting tamunya jangan pada BM ya, gimana pun tamu gitu. Ya ada bilang tamu adalah raja gitu, cuma kadang-kadang rasa juga kalau tamu yang kayak suka nggak tahu diri gitu. Gitulah. Rani bawain aku jagung lo, bawain jagung enak banget. Ini adalah terakhir gue siaran, sahabat suara. Maksudnya jam terakhir, talk terakhir gitu ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan gue dari jam 8 sampai jam 10 ini. Sapa-sapa juga nih, ada Gaps yang katanya, "Gaps, besok lo cerita ya Gaps ya di siaran gue." Jadi itu mantannya pernah selingkuh sampai check in. Nah, udah lama nih gue gak denger cerita kayak gini nih. Dara Dwira, yang kemarin harus COCK, iya betul. Ini jam terakhir gue, kalau mau titip salam, monggo gue bacain on air. Lo bisa kirim di komennya TikTok iswara.network atau di WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Ada Glenka, cepet banget mau udahan siaran. Ini udah mau jam 10 tau.

kasih buat Muhibin, ada Algifari, ada Gaps, ada Glenka, ada Dara. Yang kemarin host COC kayak betul, gue kemarin nge-host di COC. Seru banget Class of Champions, by the way. And sekarang gue pamit kali ya, sahabat suara ya. Buat lu yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di mobil juga, hati-hati di jalan. Yang masih di kantor, semangat ya bro, cepat pulang, ah udah ah ya. Ini sebenarnya ada yang pengen gue sampaikan juga, and sebenarnya ini juga penting buat lo dimanapun lo berada, buat sahabat suara dan saudara-saudara kita yang di Kalimantan yang sedang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan teman-teman kita di Flores yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga selalu diberikan keselamatan, kekuatan dan perlindungan. Buat teman-teman yang lagi berjuang di sana, semoga keadaan segera membaik. Beril pamit dulu. Sampai jumpa besok. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
2: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus akhirnya
2: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah ya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Selamat pagi sahabat suara, selamat hari libur.
1: Padahal ini masih hari Selasa
0: kok
1: loh.
0: Kok kita siaran sih?
1: Ya namanya juga kita BU Rizky.
0: Tapi ngomong gitu. Kamu libur, kita tetap temenin kok. Tapi sambil rolling eyes. Kita tetap temenin.
1: Gak boleh gitu, kita harus semangat.